0: Pagi hari ini kami datang dengan penuh percaya akan janji firman-Mu ya Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami rindu pagi hari ini kami disegarkan kembali Tuhan, kami dipenuhi ya Tuhan, bahkan hati, tubuh, jiwa, roh kami, pikiran kami dibaharui oleh Tuhan, oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan hanya oleh kuasa-Mu Tuhan kami ada sampai dengan pagi hari ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini dengan penuh kesungguhan hati kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan terlebihnya kami berikan sikap hati yang terbaik saat firman Tuhan diberitakan ya Tuhan. Sertailah ibadah ini dari awal pertengahan bahkan berakhir kami pulang hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita duduk, kita salam Pantekosta dulu. Haleluya.
1: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
1: Haleluya.
0: Haleluya.

Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jiwa kami berkobar-kobar karena api Roh Kudus itu. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami dengan api kemuliaan-Mu.

Terima kasih Bapa kekal mulia, Roh Kudus-Mu kekal dan mulia. Kami memohon ampun untuk segala dosa kami, salah kami Tuhan. Kalau kami yang membuat tanah hati kami kering sendiri, ampuni kami Tuhan. Dan Engkau datang, Engkau menyegarkan kembali kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur sebagai tanda syukur kami dalam ibadah ini.

berguna untuk pekerjaan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun segala dosa kami. Kami siap memberi. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberi.

dimanapun kami berada di tempat di mana kami duduk pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa lawatan Roh Kudus. Pentekosta itu menjadi bagian kami, jemaat Maranatha, maupun semua kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, bahkan semua kami, sehingga firman yang kami dengar terus memperlengkapi kami, terus berikan kami pengertian, dan kami semakin setia, dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap pikiran hati kami. Kami berikan waktu kami untuk dengar suara Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.

Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Bagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, ya. Di Alkitab ditulis Pentakosta. Ada bedanya? Tidak, itu hanya berbicara soal sebutan saja. Tapi gereja kita didaftarkan dengan nama Gereja Pentakosta di Indonesia. Nah, dan hari ini kita mengikuti merayakan hari Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu ya Allah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya setelah Yesus menyatakan setiap janji bahwa murid-murid akan menerima kuasa Roh Kudus, juga termasuk kita pagi hari ini. Katakan amin. Kita baca ayat yang menjadi peringatan hari ini dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 dan ayat sampai ayatnya yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama ayat ini dari perikop kita Pentakosta. 2-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah penggenapan dari janji Tuhan ya bagi para murid dan juga bagi kita jemaat Tuhan. Amin. Sehingga pencurahan kuasa Roh Kudus ini menjadi kekuatan baik bagi pribadi kita masing-masing, juga kekuatan bagi gereja Tuhan. Ya, makanya gereja harus dituntun, dipimpin, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ya, gereja bukan dituntun, dipimpin oleh materi, oleh segelintir orang atau satu orang, saudara. Sekalipun secara berorganisasi gereja harus ada pemimpinnya, tetapi dalam hal kerohanian ya, gereja itu harus dituntun oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu ya. Karena jemaat itu punya Tuhan, milik Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalam jemaat lewat kuasa Roh Kudus. Nah, ini menjadi satu pengingat

0: bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kuasa Roh Kudus itu dicurahkan di dalam jemaat Tuhan, bermulai dari para murid dan sekarang diteruskan oleh jemaat, yaitu dalam satu gereja, untuk berjalan setiap hari sampai Yesus datang kembali menjemput kita. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Inilah kekuatan kita, jemaat Tuhan. Dan sampai di titik di mana gereja disempurnakan, dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, di situ baru kita lihat bagaimana kekuatan Roh Kudus yang sesungguhnya di dalam gereja. Ada gereja yang disempurnakan, ada gereja yang tidak disempurnakan. Sehingga kekuatan Roh Kudus itu mutlak di dalam gereja. Kita katakan amin. Makanya pekerjaannya akan terasa, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja. Baik kita pribadi, ya. Nah, jemaat Tuhan, selama 10 malam kita sudah berdoa. Kayaknya waktunya kurang, ya. Tapi kan kita tidak bisanya tergantung di 10 malam. Selama doa 10 malam nanti ada doa-doa di gereja. Nah, yang paling penting ini, Saudara, ya, bukan hanya kepenuhan Roh Kudusnya, buah Rohnya itu harus nampak. Katakan amin. Jabat tangan kiri kanan, katakan dipenuhkan Roh Kudus dan punya buah Roh. Ini harus sama, Saudara. Ini harus seimbang. Oh, jangan terlalu banyak pentingkan buah. Nah, ini yang bahaya kalau kita pentingkan karunia, lupa dengan kepenuhan Roh Kudus, lupa dengan firman Tuhan. Ini hati-hati, Saudara. Nah, pagi hari ini ada beberapa hal yang kita lihat dari hari Pentekosta ini, Saudara. Kita sudah baca ayatnya. Saya masuk bagian yang pertama, Saudara. Saat hari Pentekosta, ya, ini salah satu bagian juga yang penting yang terjadi di tengah-tengah para murid. Apa, Saudara? Bagian yang pertama, di hari Pentekosta ini, sebelumnya murid-murid belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Waktu Tuhan bukan hanya menunggu soal dipenuhkan kuasa Roh Kudus, Saudara. Dalam kehidupan praktis kita juga Tuhan kadang kasih kita waktu untuk menunggu. Kita harus sabar dengan waktu Tuhan, ya. Kalau Saudara mau belajar sabar, ada Om sabar di depan. Paling sabar. Kayak dulu di belakang, sekarang sudah di depan. Sabar pelan-pelan prosesnya, Saudara. Nah, Saudara, perhatikan baik-baik dari bagian pertama ini, Saudara, ya. Saya sampaikan bagaimana pesan Tuhan dalam hal ini. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 4. Saya tampilkan beberapa ayat juga tidak, tapi Saudara tetap standby di Alkitab. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka apa? Meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, Yohanes pasal 14, rumah Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, Saudara. Setelah Yesus naik ke sorga, mereka menerima perintah yang sangat jelas para murid. Apa? Menunggu janji Bapa. Masihkah Saudara menunggu janji Tuhan? Amin. Ada yang bilang ini ketemu bukan tunggu lah. Saudara tahu mau pakai kata apa lah, sampai hari ini. Tapi Saudara, inilah Tuhan dengan cara Tuhan. Murid-murid harus menunggu karena Yesus sudah sampaikan, nanti akan kamu akan terima semua janji Bapa. Nah, saya ingin membawa Saudara dari dalam perspektif Alkitab, Saudara, menunggu Tuhan itu adalah tindakan iman. Orang yang beriman, dia harus menunggu waktu Tuhan. Saya mau tanya saudara-saudara beriman. Saudara tanya kiri kanan, lu beriman kusonde? Lu sabar kusonde, janji, tunggu janji Tuhan? Sabar atau tidak, Saudara? Kalau tidak, bilang haleluya sesudah. Ya iya, haleluya. Kadang aduh Tuhan nih, Tuhan kepul lama leh. Tapi sabar, Saudara. Ini masuk dalam golongan iman. Kalau Saudara sekali lagi katakan saya orang beriman, maka Saudara harus menunggu waktu Tuhan. Amin. Menunggu berarti kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun mata kita belum melihat hasilnya. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu bekerja saat kita sedang menunggunya. Amin Bapak Ibu. Amin. Mazmur 27, kita buka ayat ini. Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, lalu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saat kita menanti Tuhan, Mazmur katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, saya tambahkan, jangan ragu. Ingat bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun kita punya mata belum melihat. Soal iman, saudara, iman bukan hanya percaya ketika Tuhan bekerja secara cepat. Siapa yang tidak mau? Saudara mau Tuhan bekerja cepat? Amin, saudara mau? Tuhan, saya mau uang 2 miliar hari ini. Hari ini Tuhan kasih. Saudara masih gereja?
1: Mana unsur budaya yang selaras dengan iman?
0: Haleluya.
1: Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mungkin
0: saudara masih ingat keluarga? Saya tanya saudara, tak usah mengkosong. Lejin, lebet asin. Jangan mengkosong. Saya kasih saudara, Tuhan kasih saudara 2M pagi hari ini. Saudara masih ingat keluarga? Dia list. Ini penjahat, tidak akan dapat. Beta dapat 2M, lu hanya dapat 47.500 rupiah. Ditambah pajak, perpuluhan, potong oleh 4.700 Tuhan. Saya tanya saudara, kalau Tuhan kasih saudara secara bekerja cepat, masihkah saudara dengan hal yang keadaan yang sama dulu? Atau saudara lihat orang susah lele pakai ujung ekor mata? Iya pakai mata ekor. Koordinator James L, dia tabrak. Ini WWB terus kasih dia duit, kok dia diam. Armatal James L. Tapi saudara lihat, iman juga tetap percaya ketika Tuhan meminta kita apa? Menunggu. Jadi saudara jangan bilang kita tidak pakai iman, atau iman tidak terjadi, atau iman kita mati. Ingat, Tuhan juga mau kita menunggu waktu Tuhan. Sama seperti para murid harus menunggu, saudara. Kenapa Tuhan tidak langsung saja berikan Roh Kudus? Tuhan bilang tunggu. Saudara lihat ini Habakuk pasalnya yang kedua. Yang saudara pulang minta uang, oh. Saya mau iman yang cepat, iman yang cepat lu. Cari Tuhan selambat mah iman. Habakuk pasal 2 ayatnya yang ketiga. Saudara lihat ini, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera, saudara sekalian di bawah itu, menuju kesudahannya dengan apa? Tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab apa? Sebab itu akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara lihat, makanya iman kita harus terus dilatih menanti, menunggu setiap pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita.
1: Itu bisa dimasukkan dalam proses.
0: Kalau kita lihat mengapa Yesus harus bilang tunggu, kumpul, berdoa, tunggu janji Tuhan. Saudara perhatikan ke depan. Tuhan memakai masa menunggu. Saya berharap saudara kelihatan, ya. Ya. Tuhan memakai masa menunggu, saudara, bukan karena ia berlambat, tetapi karena ia sedang membentuk apa? Kita baca karakter. Lalu ketekunan, kerendahan hati. Wih, ini baca berat, lakukan biasanya berat. Tapi kita ulang dari awal, saya mungkin anggap saudara tidak perhatikan. Ya, dari awal, Tuhan membentuk apa? Karakter. Bagaimana karakter saudara? Haleluya. Jalan seterus, oke. Kata, masihkah saudara bertekun? Saya tanya saudara, kalau Tuhan kasih saudara sekarang 5M, masih tekun?
1: Nilai budaya mana yang perlu
0: Dari kasih tahu. Karakter ketekunan, lalu kerendahan hati dan kesiapan rohani. Saudara, ini bukan hanya dipersiapkan sebelum dipenuhkan Roh Kudus, saudara. Tapi ini juga akan terus berjalan saat saya dan saudara dipenuhkan Roh Kudus. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Tuhan ingin membentuk karakter, ketekunan, kerendahan hati, dan kesiapan rohani kita. Karena Roh Kudus itu, saudara, Yesus katakan itu seperti minyak yang baru. Dia harus ada di tempat yang baru. Amin. Roh Kudus, minyak yang baru tidak bisa taruh di tempat yang lama, saudara. Saya coba tanya mama-mama dong. Makanan terbaik taruh di tas plastik atau taruh di tupperware terbaik? Saya punya mama, almarhum itu paling marah kalau makanan ditaruh di tas plastik hitam. Wah, itu paling tidak boleh, betul ya mama ya. Apalagi yang sampah punya yang besar itu ya. Apa bagus buat anak-anak di rumah? Anak di rumah, itu ada Om Karel juga bilang ada depo anak justru. Bahaya itu. Saudara, Tuhan mau kita itu punya hati yang siap. Empat hal ini. Amin, Bapak Ibu. Saudara, kalau beli mobil baru, motor baru, wih, dia rasa mau kasih selimut saya itu motor. Betul kesan. Coba motor baru, wih, tutup, dia mulai lihat. Kayaknya orang Jepang salah bikin di depan kanan kurang simetris. Tapi dia potong spakbor belakang. Memang lu lebih bagus dari orang Jepang. Nah, kalau mobil baru, wih, gue tutup. Saya juga begitu, mobil baru tutup. Dua minggu lepas. Capek. Buka tutup mobil tuh capek, saudara. Kita saja rindu. Nah, Tuhan juga mau saat Tuhan curahkan Roh Kudus, kita punya hati ini siap. Bilang kiri kanan saudara, siap. Baik, siap dipenuhkan Roh Kudus, siap terima berkat Tuhan, segala sesuatu kita harus siap. Ini seperti, oh ya itu saudara, kalau kita mau beli mobil, tolong lihat garasi. Itu yang masalahnya di kota luar sana. Rumah masuk sebegini, dia beli dua mobil, hanya parkir di badan jalan, mengganggu orang. Kalau boleh, mobil kasih berdiri supaya dia rapat, dia agak miring begini. Nah, berarti orang di rumah mesti 30 orang minimal. Saudara, kita harus siap. Kalau Tuhan bilang kita menunggu, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Tuhan harus tahu apakah kita siap atau tidak. Apakah kita betul-betul mempersiapkan hidup kita, baik karakter kita, ketekunan kita, kerendahan hati, rohani kita, apakah kita siap? Makanya sepanjang 10 malam semua kita, baik jemaat Tuhan, ya para pelayan, ya, berdoa sungguh-sungguh, menanti, menunggu, kita duduk, ya. Ada yang duduk susah mau bangun karena kram, tidak apa-apa. Kita duduk menunggu janji Tuhan, ya. Kita cari Tuhan, berdoa saudara. Ada yang sudah pokoknya segala macam, ada yang masih, dia masih kita bikin apa nih hari ke-9. Tapi saudara, tunggu, nanti Tuhan persiapkan hidup saudara. Itulah masa menunggu yang Tuhan sedang lakukan bagi kita. Saudara mau menunggu waktu Tuhan, amin. Oh, saya tuh, saudara mau tunggu berkat Tuhan? Tuhan yang bilang amin, saudara. Betul, bahasa dari awal terlalu lama. Saya percaya saudara semua kita tunggu. Ada waktu yang Tuhan sedang lakukan, kerjakan. Sampai suatu saat, tadi Habakuk katakan, bersegera. Waktu itu akan datang dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari hari Pentekosta ini, kalau tadi sebelum murid-murid dipenuhkan Roh Kudus, Allah membuat murid-murid belajar sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Dan yang kedua, setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu memberikan keberanian. Saudara, ini kekuatan salah satu yang dimiliki oleh orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus, apa? Keberanian. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Saudara coba lihat ayat ini. Ya, 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Saudara baca dalam Alkitab Saudara, terjemahan baru, kita baca sama-sama. Saudara buka Alkitab Saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya tampilkan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Saudara, ditulis seperti ini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Haleluya. Haleluya. Sebaliknya, roh itu membuat kita menjadi apa? Kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Jadi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita itu, Saudara, mengusir ketakutan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Masih adakah Saudara yang takut menghampiri Tuhan? Karena dosa mungkin, karena kesalahan mungkin. Makanya kita harus tahu, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus hidup kudus, hidup benar. Amin. Wah, ini prinsip yang tidak boleh ditawar, Saudara. Saudara perhatikan saya, kalau Saudara mau menghampiri Tuhan, hidup kita harus kudus, hidup kita harus benar. Katakan amin. Tapi kalau saya belum, bagaimana? Berdoa, minta Tuhan kuduskan, sucikan kita. Kita harus bersiap juga, Saudara. Bukan berarti Saudara bisa berdoa di mana saja. Saudara asal berdoa, tidak lihat kita punya keadaan hidup. Kita juga harus tahu diri, bagaimana kehidupan kita sekarang. Tapi Saudara, saya kembali kepada 2 Timotius ini. Allah memberikan bukan roh yang penakut, Saudara. Amin, Bapak Ibu. Kalau dalam konteks para murid, sebelum Pentekosta, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan, Saudara. Gimana tidak takut, Saudara? Yesus yang mereka ikuti selama 3,5 tahun, ditangkap, disalibkan. Ini guncangan terbesar bagi para murid. Mereka yang sebelumnya berkata akan setia, bahkan Petrus katakan itu tidak akan terjadi, Tuhan. Lihat ini Petrus, tapi 3 kali menyangkal Tuhan. Hati-hati, Saudara. Bahkan Alkitab mencatat bahwa saat mereka murid-murid berkumpul, mereka berkumpul di balik pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Saya ambil kesimpulan, Saudara, lihat. Ketakutan telah menguasai hati mereka. Makanya Tuhan harus berikan Roh Kudus. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Semua berubah secara radikal saat Roh Kudus turun dan memenuhi kehidupan para murid. Saya kasih satu contoh. Petrus yang dulu menyangkal Yesus, kini berdiri di depan ribuan orang dan berkhotbah tanpa rasa takut. Pada hari itu sekitar 3,000 orang bertobat. Haleluya. Saudara, Roh Kudus di dalam kita itu berikan kita keberanian. Saya ulang sekali lagi, Saudara. Jadi kalau Saudara yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, Saudara harus punya keberanian. Nanti kita akan lihat bagian yang terakhir, keberanian seperti apa, Saudara. Roh Kudus akan mengubah segala sesuatu yang menahan kita, yang mengintimidasi kita. Itu salah satu yang membuat kita takut datang kepada Tuhan. Intimidasi iblis. Saudara lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa? Kita baca sama-sama. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, jangan takut bicara firman dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Katakan amin. Yang jadi masalah, ini masalah yang jadi problema ini saudara. Problem yang jadi masalah ya ini. Masalahnya, mulutnya menyampaikan firman, tapi kelakuannya, nah, ini yang jadi masalah saudara. Makanya saudara perhatikan saya baik-baik. Saudara semua lihat saya sini. Saya mau lihat saudara. Kita saling lihat-lihatan. Jangan anggap enteng setiap firman yang saudara dengar. Amin, Bapak Ibu. Jangan saudara. Selama kau tadi goyang kepala. Nanti berlalu saudara. Saudara bisa catat, saudara catat. Iya, saya semua catat Bapak Gembala. Cuma ada yang WA, lu belum tahu kemarin terjadi sesuatu. Ai. Ikut baru hilang semua. Itu pasti dia sudah reset voice. Itu semua selesai. Makanya saudara perhatikan setiap firman yang kita terima itu saudara. Satu saat akan berguna baik bagi kita ataupun orang lain. Mungkin saudara tidak seperti yang saya sering sangkaikan. Saudara pegang Alkitab lalu saudara pilih teman-teman di kantor. Saudara tumpang tangan setan. Lu dengar beta. Sesama setan tidak boleh saling mendahului. Nanti juga ini setan besar. Itu uangmu, munea ayah punya lain. Nah, saudara lihat. Karena Roh Kudus akan memakai kita saat dipenuhkan. Kita akan memberitakan firman Allah, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi yang di dalam kita itu, segala sesuatu yang Roh Kudus berikan di dalam kita, termasuk firman, itu harus keluar dan jadi berkat bagi orang lain. Makanya tidak boleh ada kata takut. Kenapa takut sekali lagi? Karena hidup kita tidak sesuai dengan firman. Makanya kita takut bilang firman. Nah, yang paling bahaya itu yang begitu. Lu lihat walaupun beta bikin dosa, tapi firman menguasai beta. Itu saudara tanya hamba Tuhan di keliling dunia manapun, tidak ada yang tahu dia pun jawaban. Biar beta omong firman saudara. Karena saya tahu kalau orang mabuk itu omong firman lebih ngeri dari pendeta. Saya tahu karena saya pun teman begitu. Wih dong, kalau bahas Alkitab saudara, saya bingung. Yang sekolah kita beta koluni. Tapi kalau disu minum saudara, ya, yang penting bukan naik di atas mimbar, harus minum dulu supaya jangan gugup saudara ya. Karena live jadi saya kasih tahu sekalian. Saudara, kalau Tuhan berikan itu, makanya saya tutup ini. Rasa takut adalah bagian dari kelemahan manusia. Ya, pasti saudara. Ya, apalagi anak-anak mau masuk sekolah ya, ini dua momen yang paling ditakutkan, anak-anak liburan dan masuk sekolah. Tuhan. Ya, itu menjadi bagian kita. Namun ketika Roh Kudus bekerja, kita baca sama-sama ini apa? Ia tidak mata masih bisa. Bisa ya? Semua dapat lihat ya? Lumayan besar ya? Saya juga, ini saya susah mar, minta. Yang di muka saya masih bisa baca, kita baca ya. Dua, pelan-pelan saya. Saya dapat dengar semua. Ia tidak membiarkan apa? Ketakutan mengendalikan apa? Keputusan hidup kita. Itu sebabnya saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, Roh Kudus mengendalikan setiap keputusan hidup kita. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Itulah kekuatan Roh Kudus. Dia mengusir rasa takutmu. Dia berikan kita keberanian baik bersaksi, untuk berdoa saudara. Roma pasal 8 dikatakan dalam kelemahan kita Roh Kudus berikan kita kekuatan untuk kita berdoa. Makanya kalau saudara yang masih enakut-enakut, penakut-penakut, kenapa tidak mau pergi ibadah James, lebih takut dengan koordinator. Kayak koordinator ini bergigit kok. Yesus. Itu orang Yunani bilang bah, teke, bah. Begitu dia dapat jadwal berdoa, in hari ini besok akan pijam sah. Lu mau mati-mati. Beta akan di sini sah. Lu mau rente telepon, WA, video call, voice note, lu kirim gambar pun, beta arsip. Lu mau apa? Makanya saya kaget ada flyer doa pembukaan. Wah, bela ini ya. Dan pasti dong bertawa rame di grup nih. Begitu koordinator bilang, siapa mau doa pembukaan? 5 orang left. Nanti habis ibadah dong masuk ulang lagi di grup. Saudara Roh Kudus berikan kita keberanian. Bilang kiri kanan, jangan takut berdoa. Eh, itu masalah paling umum nah. Pokoknya dia bisa omong di arisan tuh, dia bahas dari A sampai Z. Di arisan tuh. Tapi di James kalau begitu bilang dia berdoa, beta demam. Demam itu kesempatan. Duduk di depan, kita berdoa supaya Tuhan angkat dia penyakit. Kalau tidak Tuhan angkat dia penyakit, angkat dia hidup. Tidak ada opsi lain. Takut apa lah? Takut pimpin pujian. Kita saja kompria saudara, WL dan pemain musik bekelai. Gara-gara kunci tidak pas, betul sudah. Lu latihan tadi kunci D, kenapa tiba-tiba lu naik P? Beta sudah belajar tadi. Sudah beton jalan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Sampai khotbah, daun dua belum ketemu-ketemu. Kompria ini sudah mencoba segala cara. Saudara bayangkan, WL dan pemain musik, video call tentukan waktu untuk latihan. Saya bilang Degaro di sini sampai di sana 8:30 PM. Dia bilang pokoknya atur yang mana yang terbaik. Begitu ketemu kunci beda, kenapa sinyal terganggu? Bilang nunggu kalah itu. Saya bilang pokoknya atur, penting ibadah habis selesai ke Tomang, ke pulang sudah. Dia juga pusing nama urus. Seru sudah. Komunitas belum pernah. Tapi ketemu komplain ini segala sesuatu kita lakukan. Amin. Ajaib. Makanya banyak yang takut pikompria, kenapa? Karena semua harus dapat waktu tugas untuk pimpin pujian. Ada yang pimpin pujian, saudara, dia tidak siap lagu. Pemain musik yang siap lagu, saya hanya pimpin. Saya tidak mau tahu. Saya bilang bagus juga sih. Boleh, boleh saudara. Ya, jadi bapak-bapak yang belum pernah ikut kompria, coba sekali-sekali ikut. Saya jamin saudara Roh Kudus berikan saudara keberanian. Dia sudah siap nih mau pikompria. Aduh jika sampai dengan 7 beta WL, bila saya ada orang mati mama, bila ada sahabat pun kambing kau mati, atau bila berdoa kau. Doa, oh itu paling berat. Lalu, pimpin pujian. Ay kalau khotbah itu dong bunuh. Saya bisa. Tapi kalau sharing, saudara lihat di Jamsel, kalau sharing, dia lebih rohani dari koordinator Jamsel. Seru saudara, dia akan bersaksi. Dia bilang beta sudah akan omong banyak, tapi sudah 2 jam tuh belum omong banyak. Nah beta masuk pi inti, kita sudah makan, sudah selesai. Saudara Roh Kudus akan berikan kita kekuatan. Bilang kiri kanan, saudara jabat tangan, berani berdoa, berani pimpin pujian, berani baca Alkitab. Pegang ramas di tangan, pegang di pembatal leher, cekik kalau perlu. Itu sebanda kita ini perlu Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya. Ada yang dipenuhkan secara penuh, ada yang mungkin Roh Kudus kasih tetes-tetes. Tidak apa-apa. Yang penting dia punya keberanian sedikit demi sedikit. Dia sudah bisa berdoa pembukaan. Puji Tuhan, Tuhan kami mulai ibadah. Amin. Tidak apa-apa, kita hargai. Kita hargai. Tapi jangan tiap kali juga. Kasih yang pemain musik baru mau cari garo kunci, habis doa. Sudah jalan, sudah betul jalan sama-sama. Pelan-pelan, makanya saudara berdoa. Jangan tulis, tulis boleh saudara. Ini kasus yang selalu terjadi waktu kami di sekolah Alkitab. Dia khotbah, dia tulis, angin tiup, khotbah selesai. Dia doa, dia tulis, angin tiup, doa selesai. Ini saudara, Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Koordinator Jamsel, tugaskan semua pelayanan. Beta takut WL sendiri, kasih 4 WL ke ibadah raya. Yang hadir cuma 6. 4 WL, 2 di bawah. Main garam bol sama 4 orang. Saya percaya saudara, Itu Roh Kudus adalah kekuatan gereja. Dia akan penuhi semua kita. Mungkin saudara tidak punya manifestasi, tidak memiliki manifestasi yang hebat-hebat, tapi ada perubahan di dalam hati saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya tutup bagian yang ketiga, saudara. Kepenuhan Roh Kudus itu memiliki tujuan. Nah, ini kita harus lihat, saudara, ya. Karena kita tidak hanya berhenti di berbahasa lidah. Di Alkitab tidak ada bahasa roh, tetapi itu satu budaya yang disebutkan kebiasaan menjadi bahasa roh. Tidak berhenti di situ, saudara. Tidak hanya berhenti di kita berdoa saja bersama-sama, tidak. Tapi Roh Kudus itu punya tujuan yang harus dilakukan di tengah-tengah jemaat, di dalam gereja. Apa? Yang pertama, kita harus menyampaikan pesan Tuhan. Katakan amin. Baik bersaksi, baik menginjil, baik ngobrol, baik saudara cetan, harus ada firman. Kalau Roh Kudus menuntun kita untuk menyampaikan firman. Ya walaupun tuh saudara tidak seperti saya, kawan, saudara WA ada kawan. Dia mau kasih lu satu firman. Dimulai dengan pendahuluan. Saudara kesaksian pakai pendahuluan, orang langsung mati. Langsung inting. Dia kasih lu poin satu, karena Bapak Gembala kalau kotbah ada 1, 2, 3 poin. Dia kasih lu 1, 2, 3 poin. 1 poin, 4 ayat pendukung. 3 paragraf penjelasan. Lu bahas paragraf pertama, dia sulari pilai. Saudara, ada pesan yang secara singkat. Makanya saya katakan setiap firman yang Tuhan berikan suatu saat itu akan berguna, baik bagi kita, baik bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu. Makanya di bagian depan mereka catat, ini koordinator-koordinator wadah, pengurus catat, supaya saat kita menyampaikan firman Tuhan lagi nanti diteruskan, lalu mereka mendengar, mereka melihat, mereka apa tahu firman Tuhan dan berdoa supaya mereka melakukan firman itu. Ini pesan yang harus kita sampaikan. Saudara dipenuhkan Roh Kudus harus menyampaikan pesan Tuhan, saudara. Makanya Kisah Rasul pasalnya yang kedua, yuk kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ayat 29 sampai ayatnya yang ke-33, saudara. Kita baca saja dari ayat 31, menghemat waktu saudara bisa catat saja. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu apa? Kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini, kata Petrus. Jadi Petrus saat dipenuhkan Roh Kudus, dia berdiri dengan berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun terkadang saudara tidak semua, ada momen tertentu tanpa kita sadari Roh Kudus pakai hidup kita sampaikan firman kepada orang lain. Tanpa kita sadari, saudara. Walaupun kita punya hidup mungkin masih jauh dari Tuhan, tapi Roh Kudus bisa pakai kita punya hidup karena tujuannya ini orang ini. Roh Kudus pakai kita menyampaikan pesan Tuhan. Saudara lihat ini. Hal pertama yang dilakukan Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus bukan menunjukkan dirinya, tetapi Petrus menyampaikan pesan Allah. Saudara lihat, saat kita dipenuhkan Roh Kudus, orang tidak lihat kita. Amin. Amin. Kita bukan jadi satu kebanggaan. Wih, dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Wih, dia berbahasa lidah. Wih, dia punya karunia Roh Kudus. Bukan kita, tetapi pesan Allah. Nah, ini jangan sampai kita salah kaprah ini, saudara. Saat kita dipenuhkan Roh Kudus, ada pesan Tuhan yang harus disampaikan. Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus mengubah seseorang dari pusat perhatian menjadi pesan Tuhan, pembawa pesan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi saat kita dipenuhkan Roh Kudus, kita tidak nampak Tuhan lewat Roh Kudusnya di dalam kita. Yang nampak, kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Karena dia harus membawa pesan Tuhan. Yang berikut, Roh Kudus tidak memuliakan manusia, tapi Roh Kudus memuliakan Kristus. Sekali lagi, kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Dia memuliakan Tuhan. Makanya kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus, hidupmu harus memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau saudara yang belum pernah, jarang memuliakan Tuhan, saudara harus dipenuhkan Roh Kudus. Kenapa? Supaya kita memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa jemaat harus dipenuhkan Roh Kudus? Supaya jemaat tahu berterima kasih kepada Tuhan. Setiap hidup kita memuliakan Tuhan. Setiap langkah kita, perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena tujuannya menyampaikan pesan Tuhan. Yang kedua, saudara, kepenuhan Roh Kudus tujuannya apa? Menghasilkan persekutuan yang erat. Nah, Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kembali ke Kisah Rasul, saudara, karena ini menjadi cikal bakal jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 42. Kita baca ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka apa? Selalu berkumpul untuk, tidak berkumpul untuk bicara nama orang. Tidak berkumpul menjelekkan orang lain. Tidak. Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya apa? Tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara bisa baca lebih jauh dari ayat 42 seterusnya sampai 47. Saudara, ini adalah tantangan gereja hari-hari ini.
2: Tapi kalau yang dari luar itu memang mesti ada jadwalnya sendiri gitu ya. Oke, berapa kali dalam seminggu tuh pelaksanaan?
0: Ada saudara yang mengikuti debat? Kita, Tuhan selamatkan kita, saudara. Saya juga sekolah, makanya saya tahu. Bukan untuk berdebat satu sama lain. Saudara lihat saya, lihat mata. Kita ini bukan diciptakan untuk berdebat, tidak. Kita diciptakan untuk cari jiwa. Amin. Amin. Jadi kalau saudara pulang nanti ke sorga, Tuhan tanya, lu bawa jiwa berapa orang? Coba saya tanya saudara pagi hari. Kenapa? Jiwa itu untuk bersekutu, saudara. Kita tidak bisa berdebat, susah. Apalagi dengan golongan-golongan susah.
2: Baik-baik. Nah, kalau mengenai tanggapan nih,
0: saya jadi belajar lagi, saudara. Ya, tapi saya pikir sudahlah. Cuma memang kadang yang saya sedihnya itu, saudara, dari perdebatan-perdebatan, kolom komentar.
2: Atau mungkin ada yang masih sedikit
0: saya sedih. Jujur, saya sedih. Kenapa? Sesama jemaat anak Tuhan saling menyerang, menjatuhkan, keluar kata kasar. Lalu kalau orang di luar Tuhan lihat, oh ini emang orang Kristen nih. Lalu lu suruh beta masuk jadi agama Kristen, lihat ini komentar nih. Yang tiap hari Minggu happy Sunday.
1: Tanggapan yang diberikan oleh teman-teman
0: terjadi. Jangkauan luas. Saya lihat, aduh Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi
1: mereka? Selalu memberikan tanggapan positif kepada kita sebagai penggerak kita, dan kita tetap menerima itu sebagai support, sebagai inisiasi positif yang akan membantu kita dalam pengembangan literasi lebih baik lagi. Nah, kalau untuk di lingkungan sekitar itu sangat baik tanggapan mereka, karena mereka juga kenal dengan hadirnya sedang dibutuhkan semuanya. Kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh nasional di kampung, di lingkungan sekitar kita dengan kehadiran kita, sehingga mereka bisa
0: hasilkan persekutuan yang erat. Akhirnya komunitas. Saya lihat, aduh Tuhan, bagaimana kita bisa menghasilkan persekutuan komunitas yang penuh kasih. Amin. Amin. Kita ini paling suka menipu diri. Di depan sini di mimbar kita bilang kasih, tapi di luar sana kita bekelai, beceke, hela, rabok, robek, feo. Apa lagi?
2: Sejauh ini program gerakan literasi.
0: Foe, fadok, fi'i, mafu. Itu bahasa Pak Afi'i fu'u fe'efo. Pak, saudara jemaat, makanya saya dulu jemaat Tuhan itu ada jemaat yang kuat, saling mendukung, penuh kasih. Saudara lihat sebelah kiri kanan, dia penuhkah dengan kasih? Dia balik kasih doi do. Mati sudah. Lalu kasih permen do, bepa mata kiri sudah tutup. Betul mete air sampai jam 7 pagi. Air le jalan tetes. Nolai depan. Satu, dua. Pipam, kopam urus toh. Sesudah Pentekosta, jemaat mula-mula tidak hidup sendiri-sendiri. Mereka hidup dalam persekutuan yang erat. Kita buat contoh dalam doa 10 malam. Berdoa bersama-sama. Makan sama-sama. Amin. Tadi malam enak. Mantap. Ditutup oleh peluap nah. Doa yang pegang kompor dengan mobil kapal. Terbaik. Selama 10 malam, saudara, makan firman Tuhan, makan kuasa Roh Kudus, makan secara jasmani. Haleluya. Hidup sendiri-sendiri. Ini kalau ada jemaat, hidup sendiri-sendiri bukan jemaat itu. Pohon. Kuburan. Kuburan secara rame-rame, saudara. Saling berdapat tangan. Lu lihat di atas bisa-bisa, di bawah pegang tangan itu. Jangan. Jemaat itu harus jabat tangan kiri kanan bilang persekutuan yang erat. Jangan cuma baca, lakukan betul-betul. Punya persekutuan yang erat di antara jemaat. Amin. Jadi jemaat dan jemaat tidak boleh saling menjatuhkan. Ini pas ada live ini, saudara di rumah dengar. Dia boleh jemaat-jemaat itu saling bicara menjelekkan, tidak boleh. Gelap. Ya Pak, amin, hilang. Ini ketemu pembagian lah. Jemaat tidak boleh saling menjatuhkan, saling mengucilkan, tidak boleh. Tidak ada jemaat kaya, tidak ada jemaat miskin. Di hadapan Tuhan sama, amin. Bukan yang kaya baru beta jalan, beta mau duduk di depan, di tangga sini. Boleh, boleh. Cuma kan jemaat bilang, lu ngapain? Jangan ngali-ngali, oh, jangan aneh. Semua kita di hadapan Tuhan sama. Yang Tuhan lihat kita punya kasih yang semakin erat ini, saudara. Amin. Makanya ada peti diakonia. Sudah perhatikan kasihmu dari kita kepada jemaat. Kita memberi sesama jemaat. Ketuan tahu saya bilang, kita mau mendukung gereja di Nigeria. Tahu, salah. Lu naik kapal sama abok satu hari. Mau pergi Nigeria, lu mau bikin apa? Tahu, salah. Doa saja. Kita tiap Sabtu berdoa buat negara-negara yang sedang susah. Tidak. Beta mau pergi Palestina, beta mau bela Palestina. Tidak usah. Lu pun cicilan koperasi dong mesti tagih tiap hari. Jangan pikir. Kasihan itu kakaknya yang di depan. Tuh dia dari naik sepeda sampai naik revo. Tetap lu tidak bayar-bayar. Tidak usah pikir. Lu punya emas masih cicilan ke 10. Sabar. Ada 36 bulan lu punya. Saudara, yang penting itu kita sesama jemaat. Coba lagi kiri kanan bilang saling mengasihi. Cuma biasa di gereja do su todon duduk tuh do lihat. Jangan dia sebelah kiri tuh. Saudara kalau mau duduk sendiri di ruang ibu dan anak. Saudara mau telepo, mau tono, mau mahela di situ di atas. Karena kita hidup bersama-sama. Jadi jemaat yang kuat, penuh dengan kasih Tuhan. Katakan amin. Saya tutup firman. Roh Kudus mempersatukan orang dengan latar belakang berbeda menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Memang ada begitu banyak denominasi, saudara. Mungkin lahir dari perpecahan. Selama ada Tuhan dan Roh Kudus di dalam gereja, Tuhan pakai gereja jadi berkat. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi kita bukan bilang ini gereja salah, itu gereja. Tidak, gereja harus punya Tuhan dan Roh Kudus. Itu gereja yang Tuhan mau, dan Tuhan bekerja di gereja tersebut. Haleluya. Makanya ini harus kita pikir baik-baik, saudara. Hati-hati, kita ini satu tubuh. Mata tidak pernah usir tangan keluar dari tubuh. Lalu tangan bilang, oh, bete jalan. Nanti baru lupu mata gatel, lu garo deng kaki. Iya toh, karena kan kita satu tubuh. Gereja itu bukan untuk menjatuhkan. Ada peran dan fungsi gereja. Di atas segalanya ada etika pelayanan, kita harus tahu itu. Ada fungsinya masing-masing gereja, harus bekerja kuat, saudara. Duh, saya lebih lewat. Saya tutup dengan ini, saudara. Kepenuhan Roh Kudus bukan sekedar pengalaman pribadi. Memang termasuk pengalaman pribadi. Tetapi kepenuhan Roh Kudus juga itu adalah kuasa untuk menjalankan misi Tuhan. Apa? Mencari jiwa. Kita bukan cari jiwa kasih penuh gereja. Ya, karena ini gereja lokal. Tapi intinya jiwa untuk diselamatkan. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ngapain kalau gereja banyak orang, tidak ada yang diselamatkan? Betul ke Sony, saudara? Ngapain orang sampai dibanyak tapi gereja tidak membentuk jemaat menjadi jemaat yang kudus? Makanya nanti akan dibedakan mana gereja sempurna, mana gereja tidak sempurna. Itu baru kita lihat apakah kuantitas menjadi tolak ukur atau kualitas. Dan membangun kesatuan tubuh Kristus. Jemaat perhatikan, kalau ada perselisihan di dalam jemaat, cepat selesaikan. Perhatikan baik-baik. Kalau perselisihan di dalam keluarga, cepat diselesaikan. Karena nanti itu jadi lahan basah iblis bekerja. Kita harus jadi jemaat yang bersatu. Mulai dalam skup kita, keluarga, suami, istri, anak-anak. Lalu kakak beradik, keluarga besar. Lebih besar lagi, rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Bawa ke gereja, jemaat Tuhan harus hidup di dalam kasih persekutuan yang erat. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi bilang kiri kanan saling mengasihi. Saudara yang melayani Tuhan, jangan coba-coba ada sesuatu yang tidak bersesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh ada perselisihan kalau melayani Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita berdiri itu betul-betul kita siapkan kehidupan kita. Karena saya pernah dengar, saudara, aduh, yang jahat itu, pelayan di atas itu yang kadang lebih jahat. Mereka punya perselisihan itu paling ngeri. Makanya ada perpecahan, itu paling ngeri, saudara. Tiba-tiba di WL di sini, nanti di WL di sana. Itu hati-hati, saudara. Makanya kalau orang kayak begitu, jangan bicara kesetiaan. Yang beta-beta kupas lu sampai lubung kulit-kulit nanti. Jangan bicara kesetiaan, jangan. Padahal pelayanan yang pertama kali Tuhan lihat adalah kesetiaan. Jemaat Tuhan lihat kesetiaan dan kasih persatuan kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, saudara. Sejenak kita akan menyembah Tuhan. Kita rasakan kembali bagaimana kuasa Roh Kudus ya, yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita, khususnya di hari Pentekosta 2000 tahun yang lalu. Sekarang juga Tuhan masih berikan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kenapa? Gereja harus diperlengkapi, dipimpin, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.

Kita percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai dengan hari ini. Jemaat Tuhan harus terbuka dan siap terima jamahan kepenuhan kuasa Roh Kudus. Itu yang membuat jemaat kuat. Itu yang membuat jemaat tetap eksis di dalam dunia karena kekuatan kuasa Roh Kudus. Sekalipun dunia sedang bergoncang, akan bergoncang dan terus bergoncang, Roh Kudus tetap berikan kita kemampuan dan kekuatan. Bahkan Roh Kudus melahirkan keberanian dalam diri kita. Kita menjadi jemaat yang membawa pesan Tuhan, menjangkau jiwa, mencari jiwa untuk kerajaan sorga. Pekerjaan Roh Kudus tidak tinggal di dalam kita, tapi dia akan mempengaruhi kita dan jadi berkat di luar. Itu sebabnya sekali lagi jemaat perlu kuasa Roh Kudus, perlu jamahan Roh Kudus, dan itu akan melahirkan pengalaman-pengalaman bersama dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami.

berhenti hari ini lawatan Roh Kudus. Setiap hari kau bekerja dalam hidup kami. Setiap hari kami mau dituntun, dipimpin Amen. Oleh Roh Kudus. Amen. Setiap hari Roh Kudus berikan kami keberanian. Amen. Setiap hari Roh Kudus persatukan kami di dalam Amen. Kasih-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Kami rindu gereja Tuhan semakin lagi dipimpin. Terima kuasa dari Roh Kudus. Agar lebih banyak jiwa lagi dimenangkan untuk kerajaan sorga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lewat kami yang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Kami mau bawa pesan Tuhan kemanapun kami berada. Roh Kudus berikan kami kemampuan keberanian.

0: di kami. Lawatan Roh Kudus tidak hanya berhenti di kami, tapi di orang-orang lain yang membutuhkannya. Tuhan utus kami untuk memberitakannya. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu Tuhan. Saat Roh Kudus menjadi kuasa yang menuntun kami, maka jemaat Tuhan semakin hari dipererat di dalam kasih dan persekutuan. Jauhkan perselisihan, perpecahan di antara kami.
1: Amen.
0: Tetapi kami ada di dalam persekutuan kasih.

0: gereja akan semakin kuat dan gereja menjadi gereja yang dimeteraikan, disempurnakan, dan akan menjemput Yesus saat dia datang kembali di awan-awan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pesan Pentekosta hari ini. Ajar kami untuk menunggu waktu Tuhan. Ajar kami untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kami percaya kami menjadi jemaat yang kuat dan ada di dalam persatuan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Jadi bagian dalam ibadah kami pagi hari ini, kami akan mempersembahkan setiap persembahan kami, khusus di hari Pentekosta ini. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kami, Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Segala sesuatu yang kami bawa kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Semua akan kembali dalam hidup kami. Terima firman-Mu dan kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
1: Oleh firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkan persembahan yang terbaik. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bangkitlah gereja Tuhan.

Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini kehadiran Tuhan, jemaat Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir memenuhi seluruh jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat di gedung Menara Kesaksian maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun kami berada, kami terima pertolongan dan jemaat Tuhan. Kami percaya inilah janji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Roh Kudus yang menuntun kami, kami dipimpin oleh-Nya, kami melewati segalanya bersama dengan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Hal-hal yang tidak kami mengerti, Roh Kudus berikan kami pengertian. Sebabnya kami berikan hidup kami untuk dituntun, dipimpin, dikuasai, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang kuat, baik kuat di dalam setiap firman Tuhan, kuat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga kami kuat menjadi saksi membawa pesan Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum diselamatkan. Roh Kudus memberikan kami keberanian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap kegiatan sepanjang minggu ini yang akan kembali dimulai. Tuhan menolong dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ibadah, kegiatan, apapun yang kami lakukan, semua jadi dan berlangsung atas pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dalam ibadah-ibadah kami, Tuhan hadir, Tuhan bertata, Roh Kudus bekerja. Jemaat semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus pagi hari ini kami berdoa buat pimpinan dan karyawan karyawati Radio Republik Indonesia di Kupang ini. Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih buat sarana yang diberikan bagi kami sehingga ibadah pagi hari ini bisa dilakukan secara live streaming dengan baik, berjalan dengan sempurna. Semua karena pertolongan Tuhan. Sebab kami berdoa, berikan sehat kuat bagi pimpinan dan seluruh karyawan karyawati. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Setiap pekerjaan mereka, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Radio Republik Indonesia semakin hari menjadi alat Tuhan, bukan hanya menyampaikan berita-berita secara umum, tetapi juga berita firman Tuhan, supaya semakin banyak jiwa mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang sudah hadir pagi hari ini, seluruh pelayan yang sudah melayani, kami sudah diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Apapun pergumulan, tantangan, persoalan yang kami hadapi, Tuhan berikan kami kekuatan dan jalan keluar dalam nama Yesus. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, lemah, Tuhan bersatu hati kami berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, di rumah sakit, kuasa Tuhan lebih besar dan

dengan kesehatan, kesembuhan dari Tuhan. Dan saat mereka menerimanya, mereka semakin setia dan semakin mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami akan berpisah satu sama lain. Tapi sebelumnya kami tarahkan tangan kami, kami pulang dan terima bawa segala berkat yang baik dan sempurna yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih anugerah dari Anak Bapa yang tunggal Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, penyertaan, pengurapan dari Allah Roh Kudus senantiasa tinggal dan menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Kami terima segala berkat di hari Pentekosta ini, berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, dan berkat damai sejahtera. Kemanapun kaki kami pergi, apapun yang tangan kami kerjakan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Kami yang ada di gedung menara kesaksian, jemaat Maranatha maupun semua jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, kami pulang dan terima segala berkat.

0: Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bisa saling berjabat tangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
1: Iya. Habis makan kok air laut naik ke tutup.

Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GPDI Maranatha Kupang, dan kembali siaran Anda ikuti dari Pro 1 RRI Kupang dari Tompelo 8 ya. Dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa menit ke depan Anda bisa simak lagu-lagu rohani.

bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah.

Haleluya. Dia baik bagi saudara dan saya. Kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Saudara coba lihat sebelah kiri kanan saudara, berikan senyum, katakan Allah baik bagi saudara. Haleluya.

sungguh luar biasa. Pernah bersuka cita, amin. Pernah dikasih Tuhan. Orang yang bersuka cita akan terpancar dari wajahnya. Dan orang yang bersuka cita waktu memuji dan menyembah Tuhan, mereka akan menari bagi Dia. Saudara mau menari bagi Allah kita? Haleluya. Malam ini ada para penyanyi, pemusik, dan penari. Para penyembah Allah

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-sila dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Dengar informasi dari Universitas Terbuka untuk Anda, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya sudah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dari 50 program studi dan 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftaran sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisidasia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir fleksibel dan Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI. Sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di FB, TikTok, Instagram, dan YouTube @UT Kupang. Atau hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6, Oesapa Barat. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana UT telah dibuka mulai 5 Mei sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Demikian informasi dari Universitas Terbuka dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran Pro 1 sejak pukul 5 pagi. Saatnya saya Sony pamit, rekan Erika akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Selamat siang dan sampai jumpa.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat datang di program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Selamat siang. Halo Bapak, Mama, Kakak, Adik, dan teman-teman Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa, senang sekali ya hari ini saya Rein dari Komunitas Tulis Teman untuk Latih Imajinasi Sastra kembali menemani liburan teman-teman selama 1 jam ke depan dengan dalam program Itulah Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan-obrolan seru lainnya. Seperti biasa, Rein gak sendiri lagi hari ini. Ada teman-teman tulis yang akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Langsung saja ya kita sapa. Hai Sinta, hai Kak Deva.
1: Hai juga Rein. Hai sahabat idola yang ada di rumah. Kabar Sinta sangat luar biasa. Semoga kabar yang sama juga ya dengan Rein, Kak Deva, dan sahabat idola yang ada di rumah.
2: Hai Rein dan sahabat idola di rumah. Kabar Deva baik banget hari ini. Apalagi bisa ngobrol dan siaran bareng kalian. Semoga semuanya juga lagi semangat dan bahagia ya.
0: Wah, ini pertama kalinya kita siaran bareng kan?
2: Iya ya, biasanya kita hanya bertemu di sekolah. Tapi kali ini kita bisa bertemu dalam acara Idola Anak.
1: Betul sekali Kak Deva dan Rein. Sinta senang banget karena bisa berkolaborasi dengan kalian berdua.
0: Betul banget Sinta. Biasanya kita bertemu di sekolah hanya bercerita mengenai sekolah saja ya. Tetapi kali ini kita akan bercerita soal Tari Hegeong.
1: Betul sekali Rein. Tari Hegeong adalah tari tradisional yang mengantarkan Kak Deva dan teman-teman Adi Widyalaya Saraswati Kota Kupang menjadi juara satu tari tingkat provinsi NTT.
0: Yap, betul sekali Sinta. Pasti Kak Deva dan teman-teman di Adi Widyalaya Saraswati sangat bangga bisa menjadi juara tari tingkat provinsi.
2: Benar sekali Rein. Masih teringat jelas bagaimana bahagianya kami ketika mendengar bahwa kami keluar sebagai juara satu. Nah, sekarang Deva mau cerita tentang tarian Hegeong ya. Pasti Sinta, Rein, dan teman-teman idola anak di rumah juga penasaran kan tentang asal-usul tarian Hegeong?
0: Rein juga penasaran nih. Tapi tahan dulu ya ceritanya, karena kita akan dengerin lagu berikut ini ya. Oh ya teman-teman idola anak, jangan lupa komen-komen di kolom komentar live streaming channel YouTube-nya RRI Kupang ya. Karena setelah ini, Rein akan bacakan request lagu dari teman-teman dan tetap di Pro 1 RRI Kupang.

0: FM 94,40 MHz, masih di Idola Anak Pro 1 RRI Kupang. Nah, siapa nih yang sudah tidak sabar melihat dan mendengar Kak Deva bercerita? Kak Deva, apakah sudah siap bercerita?
1: Sudah siap, Rain.
0: Oke, teman-teman Idola, mari kita dengarkan cerita dari Kak Deva. Silakan Kak Deva.
1: Terima kasih, Rain. Hari ini saya akan membawa cerita tentang tarian Hegong. Tarian Hegong, Soka Toja, berasal dari Kabupaten Cika, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian tradisional ini berkembang di Maumere, Kabupaten Cika. Tarian ini merupakan tarian adat atau budaya setempat yang biasa dipertunjukkan pada saat penyambutan tamu serta mengajak tamu untuk menari bersama. Tarian ini diiringi dengan musik lokal Gong Waning. Tarian ini diawali dengan ajakan menggunakan bahasa daerah. Hei, mai sai, mai ita, soka hama-hama. Yang artinya, mari, sini, mari kita bergandengan tangan atau bekerja sama bersama-sama dengan gembira. Dan para penari menggunakan pakaian adat Sika khusus untuk menari, yaitu wanita dengan menggunakan labu tengge atau baju anak-anak, dan laki-laki menggunakan labu lipa mitan, lensu dan semba. Dan di tangan para penari menggunakan ikun atau sapu tangan. Kita SD Adi Widyalaya Saraswati juga pernah menjuarai Festival Ekstoka Tari NTT 2025 sebagai pemenang juara 1 SD seprovinsi NTT. Jadi, kita sangat bangga mendapatkan piala gubernur. Sebelumnya, kita juga pernah meraih juara 3 SD Sekota Kupang dengan tarian Hegong ini. Dan kita sering diundang di acara-acara penting lainnya, seperti Dharma Santi tahun Caka 1947 untuk menyambut Bapak Gubernur. Pengalaman lainnya pernah mengisi acara Kominfo Kupang. Meskipun kita bukan orang asli NTT, tapi kita sangat bangga bisa menarikan dan melestarikan tarian NTT sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Begitu cerita dari saya, Rain dan Sinta.
0: Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Deva. Terima kasih Kak Deva, cerita yang sangat informatif ya. Jadi teman-teman, tari Hegong ini adalah tarian dari Maumere yang dipertunjukkan saat menyambut tamu. Tarian ini juga yang membawakan Kak Deva bersama teman-teman di SD Adi Widyalaya menjuarai Festival Eksotika dari NTT 2025 dan keluar sebagai juara 1. Wah, prestasi yang sangat membanggakan buat Kak Deva dan tim. Nah, kalau menurut Sinta, bagaimana cerita dari Kak Deva tadi?
2: Sangat kental nilai budaya edukatif ya. Sinta juga baru tahu, ternyata tari Hegong itu berasal dari Kabupaten Cika Flores.
0: Mantap! Rain, setuju nih sama Sinta. Oh ya, Sinta mau baca puisi tentang apa hari ini?
3: Hari ini Sinta membawa dua puisi. Satu puisi karya Kak Enong Yonson dan satu lagi karya Sinta sendiri.
0: Aduh, Rain jadi penasaran deh sama puisinya. Apalagi kalau Sinta yang baca, pasti luar biasa. Nah, teman-teman Idola, pasti sudah tidak sabar kan melihat penampilan Sinta membaca puisi? Kita istirahat dulu ya, sambil dengerin satu lagu yang di request teman-teman.

0: Pro 1 RRI Kupang. Oke teman-teman idola anak, mari kita saksikan penampilan puisi dari Sinta. Silakan Sinta.
1: Terima kasih Rain. Sobat idola di rumah sudah siap kan dengerin Sinta membaca puisi? Langsung saja ya. Perihal Miskin, karya E. Nong Yonson. Aku bertanya pada gubuk tua di tengah ladang gersang itu tentang alasan mengapa ia tak lagi dihuni. Seminggu setelahnya, gubuk tua itu pun roboh, sedangkan tanah pada ladang gersang itu retak dan semakin berdebu. Aku bertanya pada selokan kering itu, menuju ladang gersang itu, juga masih tentang perihal miskin. Beberapa hari setelahnya, selokan itu pun sirna tanpa jejak. Aku bertanya lagi pada cangkul yang tertinggal di pinggir selokan itu. Sehari setelahnya, cangkul itu hilang. Aku bertanya pada bayanganku, benarkah miskin itu adalah misteri? Beberapa saat kemudian, namaku ada pada daftar penerima Raskin. Jika kau siap, aku ingin bertanya padamu. Puisi kedua, Bintang Pelangi, karya Sinta Maheswari. Aku adalah cahaya bintang yang terbentuk dari doa dan mimpi, tumbuh bebas seperti pelangi yang bersemayam di dalam senyum dan kalbu. Saat yang lain membicarakan nasib, impian berbunga sebagai ketenangan. Namun, beberapa abadi di tengah badai. Terima kasih.
0: Seperti biasa, kalau Sinta yang baca, pasti keren sekali. Teman-teman, mana nih tepuk tangannya?
1: Terima kasih, Rain dan Kak Deva.
0: Sama-sama, Sinta. Kak Deva, bagaimana penampilan puisi dari Sinta tadi?
2: Puisi Sinta bagus banget.
1: Terima kasih ya, Kak Deva.
0: Wah, seru banget ya kita hari ini. Kak Deva dan Sinta.
1: Betul sekali,
2: Rain.
0: Asik. Oke, teman-teman idola anak. Kita sudah banyak muncul komen nih. Kalian juga bisa komen di WA Pro 1 RRI 0811 3820 9440. Serein, bacakan komentar dulu ya. Komentar dari Noviantari Wijaya 1217. Semangat Deva dan teman-teman, luar biasa, anak-anak hebat. Guswi Raffi Singh 6584. Semangat calon generasi penerus bangsa. Rains Channel 14437. Wah, kita jadi makin mengenal tarian Hegel. Terima kasih Kak Deva. CTK Channel, request lagu dong. Lagu Messi Idola Cilik dari Cantik Tika dan Komang. Oke teman-teman idola anak, seperti biasa sebentar lagi kita ada kuis interaktif tentang cerita yang dibacakan Kak Deva tadi. Tapi setelah lagu berikut ini ya, jangan kemana-mana dan tetap di Idola Anak Pro 1 RRI Kupang. Karena sebentar lagi, Rain juga akan bacakan salam-salam dari teman-teman Idola Anak.

0: Itulah anak Pro 1 RRI Kupang. Saatnya kuis interaktif. Rein minta teman-teman idola anak di rumah untuk menjawab satu pertanyaan ini ya. Pertanyaannya, dari manakah Tari Hegong berasal? Rein ulangi lagi ya pertanyaannya, dari manakah Tari Hegong berasal? Gampang kan? Ayo teman-teman di rumah pasti bisa jawab. Silakan membagikan jawabannya kalian di kolom komentar YouTube RRI Kupang. Rein, tunggu sambil bacakan komentar yang masuk di live streaming YouTube RRI ya. Sinta dan Kak Deva bisa bantu membacakan komen-komen yang masuk gak?
1: Bisa.
2: Bisa.
0: Oke, Sinta dan Kak Deva.
1: Tia cantik, titip salam-salam ya untuk Ibu Nyoma dan Miss Kadek. Selamat atas pencapaian gelar S2-nya. Salam juga untuk tim robotik AWP Saraswati. Selamat atas juara 3 yang berhasil diraih.
3: Dari Noviantari Wijaya 1217. Semangat Kak Deva dan teman-teman. Luar biasa, anak-anak hebat.
0: Evonki Erie Velenslete. Hai kalian bertiga yang makin keren. Wih, Kakak Rein sekarang sudah bisa jadi presenter ya. Mantap. Kita dengerin lagu ya. Kita dengerin lagu dulu ya. Sambil nunggu jawaban dari pertanyaan Rein tadi.

0: Wah, sepertinya sudah ada jawaban nih dari...
1: Udah ada yang jawab nih dari Dap Sinta. Tadian Hegong dari Kabupaten Sika Flores. Semangat kalian bertiga yang cantik. Dari Swita.
0: Cantik Rupadi dari jawaban Mau Meresika. Dan Dewa Ayu Devi Arsita, semangat anak-anak.
2: Dayu Kadek Purwa Asti 2989, jawabannya dari Kabupaten Sika Mau Mere.
0: Bagaimana Kak Deva, apa jawabannya sudah benar?
1: Sudah benar kok semua.
0: Hore, selamat untuk Cantik Rupadi, Dayu Kete Purwasti, Novian Tarwijaya 1217, Dap Sinta, dan Dewa Ayu Devi Arsita 8330338. Terima kasih untuk sudah berkomen. Oh ya, Sinta dan Kak Deva, mau kirim-kirim salam kah untuk orang-orang tersayang?
2: Ada. Untuk mama dan adek, terima kasih ya sudah mendukung Sinta. Untuk teman-teman Adi Widyalaya Saraswati, semoga siaran ini bisa menemani kalian liburan ya. Sampai jumpa besok di sekolah. Untuk keluarga semua, semoga bisa sehat selalu ya. Dan untuk bapak ibu guru, semoga ini bisa menjadikan kalian ceria di hari liburan.
1: Oke, pertama Deva mau kirim salam buat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nyaman Suparwati, dan Miss Kadek yang sekarang ada di Bali atas pencapaian gelar dan sukses selalu. Dan yang kedua, buat Ibu Bapak Guru dan teman-teman SD Adi Widyalaya Saraswati, selamat hari Minggu. Yang terakhir, buat keluarga Deva, selamat sayang selalu.
0: Baik, Rain juga mau kirim salam nih untuk kakak-kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nong Yongson, keluarga di rumah, keluarga besar SD Adi Widya Laya Saraswati Kupang, dan anggota komunitas tulis lainnya, Bram, Deva, Rain, Oming, dan Dayu Sinta. Salam kangen banget. Dan untuk teman-teman idola anak di rumah, besok suhu hari Senin, Sunny, tetap semangat kembali ke sekolah besok ya. Hehehe. Yah, ternyata hampir 1 jam kami menemani teman-teman di siang ini. Sekarang saatnya Rain, Sinta, dan Kak Deva untuk pamit. Terima kasih untuk teman-teman idola anak yang sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 WITA hanya di Pro 1 RRI Kupang, dan nonton juga live streamingnya di channel YouTube-nya RRI Kupang. Oh iya teman-teman, juga bisa nonton siaran ulang Idola minggu-minggu kemarin loh. Selamat berakhir pekan Bapak, Mama, Kakak, Adik, dan teman-teman semua. Salam toleransi. Rain tutup dengan pantun ya. Sinta dan Kak Deva bantu cakepnya ya. Naik sepeda keliling kota.
3: Cakep.
0: Singgah sebentar membeli permen.
3: Cakep.
0: Terima kasih sahabat semua. Tetap ceria dan rajin belajar ya teman-teman.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelaran tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juara. Kalau

Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak quarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda pendengar di sepanjang hari ini dari siang hingga di sore hari nanti ya. Saya dengan rekan Alvin ya, untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada Aneka Berita Daerah NTT nanti di pukul 13, Cek Fakta pukul 14, setelah itu nanti refresh dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Pukul 16 nanti di Kupang Sore ini ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda. Dan setelah itu nanti di pukul 17, Warta NTT sore untuk hari ini, karena hari ini hari Minggu, nanti ada rangkuman Warta NTT sepekan ya, dihadirkan untuk Anda di pukul 17 ya. Oke, pendengar, semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026. Wah, ini hari Minggu yang ke ini ya, 1, 2, 3, 4, keempat ya. Karena nanti di tanggal 31 masih ada hari minggunya gitu. Bulan ini memang 5 minggu ya. Tanggal 3, 7, 17, 24, dan 31. Ya, lumayan panjang ya untuk bulan Mei ini. Tapi itulah ya, kita sekarang sudah di hari yang ke-24 di bulan Mei 2026. Kalau kita bicara mengenai waktu ya, seperti itu, kita harus ngikutin iramanya seperti apa ya, kita ikutin gitu ya. Tapi kalau tidak ya kita ketinggalan begitu. Jadi kita menemani Anda nanti sampai di jam 17.30 ya. Oke, pendengar, apa kabar di hari Minggu ini? Selamat menikmati hari libur, selamat beribadah untuk umat Kristiani, dan selamat bekerja untuk Anda yang ya saat ini lagi dinas gitu ya, lagi tugas gitu ya. Tetap semangat aja untuk Anda yang ada di tempat kerja. Oke, di Kupang siang ini untuk seputaran Tompelo panas cuacanya, ya mungkin ini merata juga sih. Terus angin juga lumayan kencang untuk siang ini, arus lalu lintas ya. Ada 1-2 kendaraan yang lalu lalang ya. Memang karena hari libur, jadi bawaannya memang agak sepi gitu. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini, Pro 1, kanal

Ya, Prof, satukan informasi dan inspirasi dari miliknya Kania tadi dengan kita yang dulu. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id yaitu beritanya mengenai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan pemerintah akan mengajukan program revitalisasi rumah adat mulai tahun depan. Program ini disiapkan untuk mendukung pelestarian rumah adat di berbagai daerah termasuk Sumatera Barat. Pelaksanaan revitalisasi rumah adat masih menunggu perubahan petunjuk teknis atau juknis program pemerintah. Saat ini program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS masih difokuskan pada bagi pelaku budaya dan pekerja seni. Untuk rumah adat diajukan tahun depan karena itu harus mengubah juknisnya. Kalau yang sekarang itu adalah programnya BSPS, jadi hanya bisa untuk para pelaku budaya. Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pendataan dan pemetaan rumah adat sebelum program revitalisasi dijalankan. Pendataan tersebut dilakukan untuk menentukan rumah adat yang memiliki nilai sejarah dan layak diprioritaskan. Pendengar, dicontohkan revitalisasi rumah adat sebelumnya itu pernah dilakukan pemerintah di kawasan 1000 Rumah Gadang, Muara Labu, Sumatera Barat. Pemerintah juga akan terus mendorong pelestarian rumah adat di daerah yang mulai kehilangan bangunan adat tradisional.

mencintaimu. Seumur hidupku selalu

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah.

0: Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
2: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 24 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program intervensi perangkat daerah dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan. ILO dukung hilirisasi rumput laut, PT Astil Sumba siapkan diversifikasi produk. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan program intervensi perangkat daerah dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang dibuka secara langsung oleh pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Flori Rita Wisan bertempat di Balai Desa Oenal Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat menuju desa yang mandiri dan produktif. PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, saat membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa arah pembangunan saat ini dimulai dari desa karena desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa intervensi perangkat daerah melalui bantuan yang diberikan diharapkan menjadi bentuk pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat khususnya dalam pengembangan UMKM serta dapat dilakukan secara berkelanjutan agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan semangat gotong royong, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan kerajinan tenun yang menjadi potensi unggulan desa Oelnai. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benhard Meno dalam laporan panitia menjelaskan program ini merupakan salah satu program prioritas yang mendukung pelaksanaan dasa cita Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Kepala Desa Oenal Adoni Nautani mengucapkan terima kasih atas program pemerintah masuk kami atas program Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, bantuan yang disalurkan sangat menyentuh kebutuhan primer masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan warga desa. Kegiatan program intervensi ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 dengan berbagai kegiatan, yakni pemaparan materi tentang pengelolaan keuangan daerah, sosialisasi program jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan kesehatan nasional. Pelatihan kerajinan tenun oleh pengelola rumah tenun Inandao dan penyerahan bantuan bagi 16 kelompok tenun desa Oenail berupa benang dan pewarna alami. Pelaksanaan cek kesehatan gratis, pameran seni, dan UMKM. Selain itu juga diberikan bantuan swadaya dari jajaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa penyerahan 100 paket bantuan seragam sekolah dan buku tulis kepada siswa-siswi SD Impres dan SD Gemit Oenai serta dukungan rehabilitasi rumah warga atas nama keluarga Bapak Julius Benu dan Ibu Maria Tefu. Turut hadir dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada kegiatan ini, yakni PLT Badan BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Martinus David, Kadis PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan, George G. Mela, Camat Kie Doni Beni, Kepala Desa Wenai Adoni Nautan, maksud kami Adoni Nautani, dan seluruh masyarakat Desa Wenai. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id dan RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. AILO dukung hilirisasi rumput laut, PT ASI Sumba siapkan diversifikasi produk. Laporan selengkapnya bersama Yunia Boling.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama PT Astil Sumba terus mendorong pengembangan industri rumput laut dari sektor hulu hingga hilir. Dalam kegiatan yang didukung International Labour Organization atau ILO, Direktur PT Astil Sumba Ainur Malaila menyampaikan bahwa perusahaan kini tidak lagi hanya berperan sebagai off-taker, tetapi mulai masuk ke sektor budidaya guna meningkatkan kualitas produk rumput laut bagi masyarakat.
4: Untuk optimalisasi rumput laut di Sumba Timur, kita memulai strategi baru ya. Jadi kalau dulu Astil itu hanya berperan sebagai off-taker saja, kalau sekarang kita akan mulai dari hulunya, dari budidayanya. Bukan berarti kita mematikan petani ya, tapi justru kita mau meningkatkan kualitas budidaya rumput lautnya. Jadi kita masuk dari budidaya rumput.
3: PT Astil juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta SMK Pahungalodu di Lambakara untuk menyiapkan tenaga kerja budidaya rumput laut yang terampil. Selain itu, perusahaan sedang menyiapkan studi kelayakan sebagai syarat pengembangan industri hilirisasi melalui skema kerja

0: angka budidaya. Jadi kalau hulunya sudah kuat, otomatis kan hilirnya akan baik. Nah, Astil sendiri saat ini kan masih setengah jadi. Sedangkan BKPM sudah punya schedule bahwa maksimal di 2028 kita wajib masuk dalam industri hilirisasi. Nah, untuk masuk dalam industri hilirisasi itu butuh modal baru. Saat ini kalau kita mengharap dari penyertaan modal agak sulit. Iya, jadi pemegang saham mayoritas dalam hal ini Pak Bupati Sunda Timur sudah memberikan lampu hijau sebetulnya untuk Astil mencari pendanaan baru melalui jalur KSO atau kerjasama operasional. Ini penjajakan-penjajakan ini yang sudah mulai kita lakukan pelan-pelan. Nah, salah satu syaratnya adalah kita harus punya studi kelayakan. Nah, studi kelayakan inilah yang sekarang sedang kita lakukan. Dan ini dibiayai oleh stakeholder kita, yaitu International Labour Organization melalui project PROM. Iya, untuk melakukan kegiatan feasibility study ini termasuk FGD, termasuk kemarin kita comparative study ke Thailand. Jadi.
1: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekwali STMT menyatakan bahwa pengembangan PT Astil menjadi bagian penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah bersama ILO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong peningkatan kapasitas produksi agar pengolahan rumput laut tidak hanya berhenti pada tahap chip, tetapi berkembang menjadi produk tepung ITC maupun karagenan dengan nilai jual lebih tinggi.
2: Kegiatan hari ini adalah rangkaian kegiatan dukungan dari ILO, International Labour Organization, salah satu lembaga PBB yang memberikan dukungan untuk membantu melakukan studi ya, studi untuk pengembangan pabrik rumput laut PT Astil. Karena kita melihat bahwa ini salah satu potensi yang harus dikelola secara maksimal untuk salah satu potensi bagi masyarakat guna peningkatan ekonomi mereka. Jadi kita dibantu oleh ILO, membantu dari sisi studi, kemudian juga membantu untuk mencarikan koneksi dukungan bagi PT Astil dan pemerintah daerah. Serta kita juga berharap dukungan dari Kementerian Kelautan dalam rangka membantu untuk peningkatan produksi PT Astil. Salah satu yang kita sudah dapatkan adalah peluang untuk mendapatkan dukungan peralatan tambahan bagi PT Astil yang bisa kita dapatkan dari bantuan dari Kementerian Kelautan ke Kabupaten Jeneponto yang sampai saat ini belum digunakan. Ada rencana Kementerian untuk mengalihkan itu ke Kabupaten Sumba Timur. Ini yang sementara kami proses.
1: Selain fokus pada peningkatan produksi, program ini juga menitik beratkan pada pendampingan petani melalui edukasi budidaya, pengolahan keuangan, keluarga hingga akses perbankan bekerjasama dengan OJK. Langkah tersebut diharapkan mampu memutuskan praktek ijon di tingkat petani serta memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha rumput laut berkelanjutan di Kabupaten Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perayaan hari ulang tahun ke-76 IGTKI PGRI yang berlangsung pada 22 Mei 2026 di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Ketua IGTKI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Monica DP Malilak, menegaskan bahwa peringatan ini harus menjadi dorongan untuk memperkuat pembangunan literasi dan numerasi bagi peserta didik TK dan PAUD di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Monica mengajak seluruh guru TK dan PAUD di Nusa Tenggara Timur untuk terus meningkatkan kompetensi dasar dan profesionalisme dalam mendidik anak-anak usia dini. Ia menilai para guru TK dan PAUD yang mayoritas perempuan merupakan sosok berkualitas yang penuh dedikasi dalam melayani pendidikan bersama pemerintah demi menciptakan generasi bangsa yang unggul.
4: Saya merasa bahwa mengajar anak-anak SMA

0: pada saat itu cukup berat. Tetapi ketika saya masuk dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya, saya masuk di dinas pendidikan, ternyata perkiraan dan asumsi saya selama ini sangat keliru.
1: Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Samuel Kali Kula mengatakan momentum HUT ke-76 IGTKI PGRI juga dijadikan ajang refleksi bersama untuk mengevaluasi perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama 76 tahun, perjalanan organisasi IGTKI PGRI dinilai telah memainkan peran penting dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini sebagai tahap awal pembentukan karakter, kemampuan dasar, dan kesiapan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kadis Pendidikan menegaskan pentingnya penguatan pendidikan taman kanak-kanak sebagai dasar keberhasilan program wajib belajar nasional. Pendidikan usia dini yang kuat dinilai mampu membentuk kesiapan akademik, sosial, emosional, dan karakter anak secara menyeluruh. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program intervensi perangkat daerah dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan. AILO dukung hilirisasi rumput laut, PT Astil Sumba siapkan diversifikasi produk. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar. Anda masih terus di Kupang Siang ini ya, untuk sesi yang ketiga masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Sampai di jam 14 nanti ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda ya. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Badan Gizi Nasional BGN mengatakan pihaknya terus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG melalui peningkatan standar keamanan pangan dan 55% atau 16.046 dapur MBG sudah memiliki sertifikasi laik higiene sanitasi atau SLHS. Dan pendengar, berdasarkan data BGN, jumlah SPPG terus mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2025 hingga 22 Mei 2026. Total SPPG operasional saat ini mencapai 29.225 unit di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 16.046 SPPG telah memiliki sertifikasi layak higienis sanitasi atau SLHS dan 55% dari total SPPG operasional. Selain itu, pendengar, pemerintah juga terus mempercepat proses sertifikasi terhadap ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG lainnya. Tercatat sebanyak 2.646 SPPG saat ini berada dalam proses penerbitan SLHS, sementara 10.533 SPPG lainnya tengah dalam persiapan tahap persiapan pengajuan sertifikasi. Untuk penguatan tata kelola keamanan pangan, pemerintah mulai menerapkan sistem akreditasi terhadap SPPG pada tahun 2026 dengan kategori unggul A, sangat baik B, dan baik C. Berdasarkan data minggu ketiga Mei 2026, total SPPG yang berstatus suspended tercatat sebanyak 1.152 unit SPPG dapat kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan. Pertanggal 19 Mei, jumlah SPPG suspend 1.152 dan telah operasional kembali 3.429. Ini informasi yang saya bagi kembali untuk Anda, pendengar, mengenai 16.446 dapur MBG sudah punya SLHS, jamin keamanan pangan untuk MBG.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupas Siang ini. Pendengar, Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan layanan paspor saat Car Free Day guna memudahkan masyarakat mengurus dokumen akhir pekan. Program ini menjadi implementasi prioritas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meningkatkan pelayanan digital serta menjangkau kebutuhan masyarakat langsung. Layanan keimigrasian tidak hanya tersedia permanen di kantor, tetapi juga harus menjangkau langsung kebutuhan masyarakat. Pelayanan diperluas melalui ULP, UKK, MPP, serta kegiatan Car Free Day, agar masyarakat semakin mudah mengakses paspor. Ini dikatakan oleh Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau KemenMIPAS Eko Budiarto. Pembukaan layanan paspor di akhir pekan dilakukan karena banyak masyarakat tidak memiliki waktu mengurus dokumen keimigrasian pada hari kerja. Karena itu, Dijen Imigrasi menghadirkan layanan mobile di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat saat momentum Car Free Day berlangsung. Layanan paspor Car Free Day yang digelar nanti dilaksanakan ya setiap Car Free Day setiap hari Sabtu, dan layanan paspor akhir pekan ini diharapkan menjadi agenda permanen untuk memberikan kepastian akses layanan kepada masyarakat. Pengembangan inovasi layanan keimigrasian juga diharapkan meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan imigrasi.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, dicek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, pendengar, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dijen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3222.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Kupang Siang IDM. Sementara sekarang pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti ada request dan juga sharing informasi yang dihadirkan untuk Anda ya. Dan satu informasi ya pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur atau Dijenpas NTT mendorong penguatan ekonomi daerah sekaligus ketahanan pangan melalui panen 10 ton jagung yang dihasilkan dari lahan seluas 2 hektar di Lapas Kelas 2A Kupang. Di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar dengan 28 kg benih yang ditanam berhasil dipanen sekitar 10 ton jagung. Ini bukan hanya keberhasilan pertanian, tetapi bentuk dukungan terhadap kemandirian pangan. Ini dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Dijenpas NTT, Ketut Akbar Heri Azhar. Lahan karang yang sebelumnya tandus seluas kurang lebih 2 hektar ini berhasil disulap menjadi lahan produktif melalui kolaborasi bersama PT SMJ. Seluruh proses pengelolaan kebun jagung tersebut dikerjakan langsung oleh warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas 2A Kupang sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian. Melalui kegiatan ini, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga dibekali keterampilan pertanian, disiplin kerja, serta pengalaman lapangan kerja ketika kembali ke tengah masyarakat nantinya. Mereka telah memiliki kemampuan untuk mandiri dan juga produktif. Kegiatan panen raya ini menjadi bentuk nyata dukungan pemasyarakatan terhadap program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia serta 15 aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

0: Dani, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer

0: ko kita teka ne pehle monya amone ari
1: ale tiga
0: era palai domina he de era palai mate mata mara hijo ke ne tile li dura to ko lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ann Fadlizon berharap generasi muda dapat semakin mengapresiasi keris Indonesia. Salah satu cara agar generasi muda dapat mampu memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan meresmikan pameran keris nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Pameran ini digelar di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dan berlangsung pada 23 Mei sampai 28 Juni 2026. Dan berharap ini bisa menarik generasi muda untuk memahami, mengapresiasi keris, baik itu keris-keris sepuh, keris-keris tua maupun keris-keris baru. Pameran tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengoleksi keris karena sejumlah kolektor turut menghadirkan koleksinya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang transaksi tetapi juga dilengkapi dengan edukasi dan literasi budaya. Jadi ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengoleksi keris langsung di tempat. Kekayaan budaya keris sangat luas dan tersebar di berbagai wilayah. Keris tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga berkembang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Lombok. Keris saat ini tidak hanya dipandang sebagai benda pusaka, tetapi juga sebagai karya adiluhung yang terus dikembangkan oleh para empu masa kini.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Ya, selamat siang. Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita di sajian request dan juga seri informasi ya untuk hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Kita masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Ya, nanti sampai di jam 4 sore ya. Ada lagu pop Indonesia yang saya siapkan untuk Anda. Setelah itu nanti boleh komentarnya. Nah, menurut Anda pendengar waktu terbaik untuk berolahraga itu pagi hari kah, sore hari kah, malam hari kah, gitu ya. Dan yang biasa Anda lakukan itu kalau kegiatan fisik ini di pagi hari kah, boleh berkomentar ya. Waktu terbaik untuk berolahraga, silakan nanti bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 8254448431152 dan juga di nomor WhatsApp-nya Pro 1 0811 3820 9440 ya. Nanti boleh bergabung ya. Setelah nanti di pukul 15 ya, karena sedikit lagi kita ada di sajian Kupang sore ini ya. Dan kita lanjut lagi nanti di sajian request dan juga sharing informasi untuk sore hari ini. Oke, pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di sajian request dan juga sharing informasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi

0: punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di request dan juga sering informasi untuk edisi hari ini ya, Minggu 24 Mei 2026. Sesi kedua ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin sampai di jam 16 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Ya, lagu pop Indonesia, Beli Guslo, Dongeng Sendirian, Goliat 180.

0: Waktu terbaik untuk olahraga, Bung Ferry, biasanya dilakukan jam-jam berapa? Itu siang kah, atau pagi kah?
1: Kalau untuk beta, pagi bisa juga sih.
0: Punya waktu pagi
1: tapi,
0: ya?
1: Iya, pagi juga bisa. Tapi untuk beta, pikir kembali, pagi itu waktu. Tersita waktu, dan kita olahraga habis, kita mandi, kita masih aktivitas lagi. Tapi kalau yang lebih bagusnya, sore, Kak.
0: Sore,
1: karena
0: ya,
1: olahraga habis, mandi, makan, lantas duduk nonton-nonton, langsung tidur segar.
0: Jadi tergantung.
1: Tapi kalau pagi kita olahraga, kita lupa diri, kadang aktivitas pagi itu jam sekian. Ada kalau kosong olahraga sampai karena sudah terlalu
0: capek,
1: rame, banyak orang kan kosong lupa toh. Sakingnya olahraga kosong lupa aktivitas yang lain, akhirnya pekerjaan yang pagi itu sudah tersita waktu.
0: Iya
1: toh kakak.
0: Jadi
1: yang untuk simpel yang enak itu sore.
0: Sore
1: kan pekerjaan malam itu sana ada lah.
0: Jadi tinggal istirahat ya, istirahat panjang ya.
1: Jadi kita olahraga habis, mandi, duduk santai-santai, cerita, makan, duduk nonton, tidur.
0: Iya. Ya, tergantung
1: itu,
0: waktunya.
1: Itu untuk pemikiran.
0: Iya, tergantung waktunya Om Ferry ya. Jadi kalau kita yang tidak punya waktu pagi, sore, kalau kita yang tidak punya waktu sore, ya pagi mungkin bisa begitu ya. Tapi rutin gak sih Bung Ferry?
1: Rutin
0: ya?
1: Itu restock sama push up.
0: Durasinya?
1: Ya 1 jam.
0: Jadi kalau panjang sekali, nah ya gitu. Agak susah untuk...
1: 1 jam.
0: Durasinya 60 menit 1 jam ya. Waduh, luar biasa.
1: Ganti push up, resto, pokoknya itu.
0: Untuk
1: cari keringat.
0: Belajar deh. Kita bisa belajar dari Bung Ferry nih setiap
1: karena kita olahraga kan ini keringat keluar toh.
0: Iya.
1: Nah, pori-pori terbuka. Nah, kalau sampai olahraga, keringat sampai keluar, pori-pori tertutup, itu yang timbul penyakit penyakit di dalam.
0: Jadi berat badannya kalau tidak olahraga ya. Berat olahraga. Berat badannya. Terima kasih Bung Ferry, mau dengar lagu apa ini?
1: Meligo Slow
0: dongeng sendirian. Salamnya silakan untuk siapa?
1: Meligo Slow. Untuk Opa Emi di Tilong, Ella Alak. Cecilia Mantasi, Kakak Diona, Bibi Cimanutepen, Maima Patululi, Marien Susan Sikumana, Bobo Bumbortus, Opa Miller, Ma Anita dengan Ibu Dewi Asal, dengan Kakak Puja di Bintuli, untuk Kak Erika dengan Kak Sapa,
0: Alvin.
1: Dengan Alvin, tolong selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat hari Minggu. Yuk dadah. Bung Ferry di Kota Aman ya, Kampung Aman. Kota Aman. Kampung Aman. Terima kasih sudah berkomentar ya. Kalau Bung Ferry tadi sore baru ada waktu, itu langsung istirahat gitu ya. Jadi kalau pagi itu kayaknya susah gitu ya. Nah, boleh bergabung lagi di line teleponnya Pro 1-0380-825-444-843-1152 dan di 0811-3820-9440 ya. Waktu terbaik untuk berolahraga sangat bergantung pada tujuan kebugaran, rutinitas harian, dan juga respon tubuh kita. Jadi tidak ada aturan bakunya sih, karena konsistensinya adalah kunci utama. Nah, panduan waktu olahraga berdasarkan kelebihan spesifiknya ya. Kalau pagi itu, pagi jam 5 sampai jam 8 itu sangat efektif untuk membakar lemak dan menurunkan berat badannya, terutama jika dilakukan dengan perut kosong. Olahraga pagi juga dapat meningkatkan metabolisme dan juga menyegarkan pikiran untuk memulai hari. Kalau yang bisa pagi, jadi bawaannya itu biasanya kalau pagi itu bawaannya buru-buru gitu ya. Jadi ada yang olahraga pagi itu tidak bisa, larinya ke sore begitu. Nah, kita lihat dulu sorenya, sore hingga petang. Olahraga dari jam 15 sampai 18. Ini merupakan waktu paling optimal ya secara

Fisiologis ya. Jadi pada waktu itu suhu tubuh mencapai puncaknya, otot lebih fleksibel dan fungsi paru-paru bekerja maksimal. Nah, ini sangat ideal untuk membangun massa otot atau melakukan olahraga ketahanan dengan risiko cedera yang lebih rendah ya. Ini kalau sore harinya, kalau malam harinya itu baik untuk melepaskan stres setelah seharian kerja. Namun pastikan kita menyelesaikannya 1 hingga 2 jam sebelum waktu tidur agar detak jantung dan suhu tubuh kita itu kembali normal sehingga tidak memicu insomnia ya. Seperti itu ya. Jadi manfaatnya juga ini ya. Berbeda-beda ya kalau kita melakukannya di pagi hari, di sore hari dan juga malam hari. Tapi ya tergantung waktu kita juga sih ya. Kalau waktu kita itu pagi ada ya lebih baik lagi begitu ya. Sore juga kalau waktu sore itu ya berarti aktivitas pagi sampai siang itu tidak terganggu begitu ya. Nah, malam hari lagi. Malam hari ya baik juga sih. Ini setelah kita seharian kerja, kita olahraga malamnya terus. Tapi jangan sampai apa ya tadi menyelesaikannya 1 hingga 2 jam sebelum kita tidur ya, biar jangan terganggu waktu kita tidur.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ada di

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

mungkin jam 4:30 gitu ya sudah harus olahraga ya, atau jam 6. Ya olahraganya itu tidak usah terlalu tidak pakai lama begitu ya, enggak pakai lama, misalnya ya mungkin 45 menit, 60 menit ya. Tapi dengan rutin ya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi kalau kita punya waktu itu olahraganya pagi ya harus bisa atur waktu agar tidak mengganggu untuk aktivitas kita yang lain begitu ya. Nah, kalau sore juga begitu. Jadi ya kita sudah jadwal waktu olahraga kita itu jam berapa di sore hari gitu ya. Malamnya juga begitu. Kalau malam memang lebih banyak waktunya ya. Sudah selesai semuanya aktivitas kita ya. Sore atau menjelang malam itu kita sudah bisa melakukan kegiatan fisik ini ya kan. Jadi tidak mengganggu. Tapi harus diingat lagi jangan sampai kita juga harus buat durasinya misalnya 1-2 jam sebelum kita tidur malam itu sudah tidak ada aktivitas olahraga lagi begitu ya. Jadi menjelang itu ya 1 jam atau 2 jam begitu ya jaraknya begitu. Oke, pendengar bisa berbagi pengalaman ya, olahraga yang baik, waktu terbaik untuk olahraga itu di saat pagi kah, sore atau malam? Boleh bergabung ya di line teleponnya Pro 1 ya 0380 825 444 843 1152 dan di 0811 3820 9440.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di request dan juga sharing informasi ya. Olahraga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Jadi setiap orang dari segala kalangan dianjurkan untuk rutin berolahraga yang sesuai ya. Namun banyak orang yang masih mempertanyakan kapan waktu atau jam olahraga yang baik begitu. Sebagian orang menganggap bahwa waktu yang tepat untuk berolahraga itu adalah pagi. Namun sebagian juga menganggap sore, bahkan beberapa orang lebih memilih untuk berolahraga di malam hari atau pada saat luang saja. Nah, sebenarnya kapan sih waktu terbaik untuk melakukan kegiatan fisik ini? Ya, kalau ya pada kenyataannya tidak ada pedoman sih ya tentang kapan waktu yang tepat untuk berolahraga. Sebab olahraga yang dilakukan pada pagi, siang atau malam hari itu memiliki manfaat tersendiri dan sama-sama bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berganti pada waktu luang yang dimiliki, Anda dapat menyesuaikan waktu olahraga sendiri begitu. Olahraga di sore hari bisa menjadi alternatif jika kita itu tidak terbiasa bangun pagi, iya kan? Nah, oleh karena itu waktu latihan yang baik tergantung pada kondisi pribadi kita. Yang penting adalah olahraga secara teratur agar mendapatkan manfaat yang maksimal. Jadi bagi orang yang dengan jadwal terpadat atau bagi orang yang jadwalnya padat, olahraga paling baik itu dapat dilakukan di pagi hari ya, karena banyak orang juga percaya bahwa waktu terbaik untuk berolahraga itu adalah di pagi hari. Sebab jika berolahraga di luar rumah di pagi hari, udaranya masih segar begitu loh, ya kan? Nah, kalau sore hari ya, sore hari manfaat dari latihan sore itu juga sangat banyak ya. Karena tubuh berada pada performa puncaknya ya. Waktu yang optimal untuk berolahraga agar kinerja fisik tubuh meningkat itu adalah di sore hari, khususnya pada wanita nih. Sebab performa tubuh wanita itu seperti fungsi dan kekuatan otot bagian atas, aktivitas enzim dan daya tahan otot itu dapat ditingkatkan dengan aktivitas tersebut. Jadi waktu olahraga yang baik di sore hari itu juga bisa mengembalikan fokus dan juga semangat gitu loh. Nah, jika pagi dan sore hari sibuk, waktu yang tepat untuk berolahraga itu di malam hari. Namun olahraga di malam hari itu dianggap dapat mengganggu waktu tidur. Jadi sebenarnya hal itu tergantung seberapa banyak sih aktivitas yang dilakukan dan berapa lama jarak tidur dengan olahraga. Begitu ya. Nah, jadi kita harus sesuaikan. Jadi jangan banyak-banyak kegiatan fisiknya. Terus kita juga harus pikir lagi, jaga jarak antara olahraga yang kita lakukan dengan waktu tidur kita, jam waktu tidur kita begitu. Jadi tidak terlalu dekat karena bisa mengganggu ya waktu tidur kita begitu ya. Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di siang hingga sore hari tadi di request dan juga seri informasi waktu terbaik untuk olahraga. Semoga kita juga bisa meluangkan waktu untuk kegiatan fisik ini ya. Baik loh, atau bagus kalau kita rutin untuk melakukan kegiatan olahraga ini. Jadi kalau kita abaikan, berat badannya gitu ya. Berat badannya, tapi kalau kita olahraga, wah, ringan badannya, jadi terasa segarnya, terasa enaknya gitu ya kalau olahraga ya. Nah, tapi kalau tidak melakukan kegiatan fisik ini, waduh, gimana gitu ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pukul 16 nanti kita masih terus di Kupang sore ini.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Kupang. Ya, apa kabar di sore hari ini yang sudah sibuk dengan rutinitasnya, tetap semangat ya. Olahraga, terus bersih-bersih ya. Yang mau untuk umat Kristiani yang lagi siap-siap ke gereja, selamat mempersiapkan hati ya. Banyak aktivitas sore yang memang biasa kita lakukan ya, semoga bisa tuntas ya, semoga terselesaikan dengan baik walaupun cuacanya angin lumayan kencang juga sih. Ya kan, tidak menghambat lah aktivitas kita di sore hari ini. Sebenarnya sangat bersahabat juga sih. Cuma anginnya ini yang emang lumayan kencang lah sore hari ini ya. Okay, pendengar di Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda, kita jelang nanti di pukul 17 ya. Di pukul 17 nanti saya akan sampaikan warta NTT sepekan ya, rangkuman ya. Rangkuman warta NTT sepekan ini nanti dihadirkan untuk Anda di pukul 17 ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, program makan bergizi gratis MBG ini terus memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional melalui penyerapan 1,28 juta pekerja. Pendengar ini di sebutkan program MBG ini telah melibatkan jutaan pekerja di 29.225 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG seluruh Indonesia. Dan pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah RI menyebutkan data tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada sidang paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada hari Rabu 20 Mei. Nah, dari MBG sudah membuka 1,2 juta lapangan kerja baru ya di dapur-dapur, dan dipastikan juga pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani, peternak dan nelayan. Para pekerja ini bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan juga santri. BGN mencatat pendengar hingga 22 Mei 2026 terdapat 142.387 pemasok yang terlibat dalam program tersebut. Nah, dari jumlah ini sebanyak 59.921 berasal dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, 13.306 dari koperasi, 690 dari koperasi desa kelurahan Merah Putih, 1.410 dari badan usaha milik desa atau BUMDes, dan 100

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meluncing SIM digital dan Etle drone mobile dalam Rakernis 2026. Peluncuran ini menjadi langkah Korlantas Polri memperkuat pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakat. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan SIM digital merupakan inovasi terbaru pelayanan Korlantas Polri. Sistem tersebut juga dirancang mendukung pelayanan lalu lintas yang transparan, akuntabel, dan juga mudah diakses. Digitalisasi layanan yang diluncurkan dalam Rakernis Korlantas adalah SIM digital. Ini inovasi terbaru pelayanan signal terintegrasi. Sistem SIM digital ini nantinya tidak hanya melayani administrasi surat izin mengemudi secara elektronik. Layanan ini juga akan terintegrasi dengan perpanjangan STNK hingga pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor. Selain meluncing SIM digital, Korlantas Polri juga memperkenalkan Etle drone mobile berbasis teknologi pengenal wajah. Teknologi ini dihadirkan memperkuat pengawasan pelanggaran lalu lintas secara dinamis di lapangan. Etle drone mobile ini mampu menjangkau potensi pelanggaran yang tidak terpantau etle statis. Sistem ini juga terhubung langsung dengan pusat data identifikasi kendaraan nasional. Etle drone mobile ini lebih dinamis menangkap potensi pelanggaran di ruas jalan tertentu, dan sistem ini juga memiliki teknologi pengenalan wajah. Teknologi penginderaan wajah ini digunakan meminimalisir kesalahan penindakan saat pemeriksaan kendaraan di lapangan. Sistem verifikasi digital diharapkan membuat penegakan hukum lalu lintas lebih akurat dan juga profesional. Nah, untuk menghindari kesalahan penindakan lalu lintas, sistem ini juga dapat memverifikasi melalui penginderaan wajah. Ini langkah yang luar biasa. Peluncuran SIM digital dan Etle drone mobile ini turut dihadiri sejumlah pejabat lintas sektor nasional, dan mereka diantaranya Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi hingga Direktur Utama PT Jasa Raya.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan. Saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?

0: Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman Warta NTT Sepekan bersama Aris Lake.

0: rangkuman berita dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Aris Lake. Kepala Perumbulok Kanwil NTT, Arhim Kana menyampaikan, Bulog telah hadir dengan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat melalui beras stabilisasi pasokan harga pangan dan minyak kita. Ia menjelaskan, beras SPHP yang tersedia di pasar telah dijual dengan HET Rp65.000 per kemasan atau Rp13.100 per kilogram. Sementara HET minyak kita Rp15.700, yang mana harga tersebut sudah sesuai aturan pemerintah.
1: Kalau SPHP sudah tahu sendiri, karena ini kan Bulog lewat stakeholder kita seperti OPK, penjualan langsung GPM, kerjasama dengan Dinas Pangan, Dinas Dagangan Provinsi, Kabupaten, maupun kerjasama dengan TNI Polri, itu kita sudah distribusikan medium cadangan beras Indonesia. Dari SPHP yang kita tahu yang ada di pangan itu harga tertingginya itu perkemasan harga tertingginya Rp65.000 atau Rp13.100 sesuai dengan HET yang sudah kita tetapkan. Kita distribusikan di seluruh NTT sesuai dengan HET-nya itu 15.000.
0: Lebih lanjut, Arahim berharap masyarakat tidak perlu panik buying walaupun kebutuhan meningkat menjelang hari raya. Yang memastikan Bulog selalu hadir di masyarakat bersama TNI Polri, Dinas Ketahanan Pangan, Perindak untuk mengadakan rumah pangan kita dan gerakan pangan murah. Kepala Seksi Gizi Dinkes NTT, Sherly Haye mengatakan, bila sebelumnya layanan hanya fokus pada ibu hamil dan balita, kini posyandu juga melayani remaja, usia produktif, hingga lansia. Pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan dasar, imunisasi, pemantauan gizi, screening penyakit menular, kesehatan jiwa, hingga edukasi pola hidup sehat. Menariknya, posyandu kini menjadi pusat layanan 6 standar pelayanan minimal.
2: Kita melihat posyandu tangguh, yang pertama, semua masyarakat siklus hidup itu memanfaatkan posyandunya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, kader. Tadi kita berbicara kader. Kader harus punya kompetensi kader bagaimana dia melakukan pelayanan dasar atau deteksi dini di posyandu itu. Kemudian yang ketiga, semua partisipasi masyarakat lintas sektornya aktif di situ.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes NTT, Damiana Jahari menjelaskan, posyandu tangguh fokus pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan melalui pemantauan gizi, imunisasi, dan kunjungan rumah oleh kader. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur mengungkap jumlah sapi yang dikirim keluar NTT menjelang Idul Adha 2026 mencapai 23 ribu ekor. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Simon Soli menyampaikan dari ribuan sapi tersebut telah dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku dan juga telah memenuhi standar pengiriman yang berlaku di karantina. Yang menjelaskan jumlah sapi tersebut telah dikirim ke Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Sumatera menggunakan KM Cemara Nusantara dan kapal kargo lainnya.
3: Jumlah sapi yang ada sekarang yang kita sudah lalu lintaskan ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Sulawesi, bahkan sampai ke Pulau Sumatera, itu sudah hampir 23.000 menjelang Idul Adha ini.

0: ada bahkan ada yang menggunakan truk ya ke Pulau Jawa.
1: Lebih lanjut, Simon berharap kepada seluruh masyarakat NTT untuk selalu menjaga kesehatan ternaknya agar bebas dari penyakit serta selalu memberikan vaksinasi, sebab NTT merupakan daerah dengan penyumbang hewan terbanyak yang setiap tahun dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Penanganan sampah di Kota Kupang kini mengalami perkembangan ke arah positif, namun di beberapa titik di Kota Kupang masih menjadi kendala. Pengelola tempat wisata Gua Monyet, Kakas Kai, mengatakan selama mengelola tempat wisata tersebut, penanganan kebersihan seringkali terlambat, khususnya pengangkutan sampah, sehingga masyarakat memilih membakar sendiri ketimbang menunggu petugas angkut.
2: Ini sampah ini karena kemana sampah terlalu tertumbuk begini kan kat sini, makanan baru orang makan juga. Sampah juga, lihat pemandangan depan, sampah kan sudah enak.
1: Hal selaras juga disampaikan pedagang Salome yang akrab disapa Mas Petruk. Menurutnya, sampah yang berhamburan di seberang jalan tepat di depan dagangannya seringkali menjadi keluhan para pembeli. Ia juga mengaku kesal sebab sampah yang berhamburan bukanlah sampah dari masyarakat sekitar Oesapa, melainkan sampah dari luar Oesapa. Baik Yakas Kai maupun Petruk berharap agar permasalahan pengangkutan sampah segera terselesaikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Maria Anggreni, kepada RRI di Kupang menyebutkan secara global Indonesia menempati urutan kedua dengan penderita tuberkulosis terbanyak setelah India. Menurutnya, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui bakteri udara.
3: Faktor utamanya itu adalah droplet. Ketika penderita itu yang tidak terobati dengan baik batuk, maka bakterinya akan masuk di dalam udara droplet, dan apabila ketahanan tubuh seseorang tidak kuat akan terinfeksi bakteri tersebut. TBC ini ada kriteria khusus menentukan bahwa pasien TBC, jadi tidak semuanya batuk itu tergolong TBC. Tentunya nanti akan diambil sampelnya dan diperiksakan di dalam laboratorium.
1: Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Sikumana, Dr. Lucia Ekawara, menyebutkan Puskesmas Sikumana di tahun 2025 mencatat ada 157 penderita, sementara pasien terduga melonjak naik menjadi 718 penderita. Sedangkan untuk tahun 2026, terhitung sejak Januari sampai Mei 2026, tercatat 41 pasien dengan pasien terduga 277 pasien. Dinas Kesehatan Provinsi NTT secara aktif memperkuat deteksi serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait gejala TBC. Screening massal dan pengobatan berkelanjutan terus digalakkan agar pasien segera mendapat penanganan sebelum menular ke anggota keluarga lainnya. Menjelang Idul Adha 2026, distribusi hewan kurban dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2 SKNTT, Tono Sufari Sutami, mencatat pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai sangat baik.
4: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September, antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu gudang ternak. Kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT.
1: Sementara itu juga, penjualan kambing kurban di Kota Kupang mulai berlangsung meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai dari 1,5 hingga 4 juta rupiah per ekor. Menurutnya, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya. Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan untuk usia kurban. Angka partisipasi sekolah perempuan di tingkat menengah masih tertinggal, terutama di pedesaan, akibat beban pekerjaan rumah tangga dan tradisi yang memprioritaskan laki-laki untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Petrus Alung, kepada RRI di Kupang mengatakan, sistem patriarki dan nilai budaya di NTT sering menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Akibatnya, ada pandangan bahwa investasi biaya pendidikan lebih diutamakan kepada laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga dibandingkan kaum perempuan.
5: Kaum perempuan itu rentan sekali tidak tuntas di dalam menyelesaikan pendidikan. Salah satu faktor pemicunya adalah budaya memberikan pembatasan bagi kaum perempuan untuk bisa tampil di baik di dunia politik, baik usaha, dunia kerja dan sebagainya. Ada banyak sekali kaum-kaum perempuan yang terkendala mengakses pendidikan akibat daripada tekanan budaya.
1: Ketua Komunitas Penjaga Budaya Helong, Rali Bistolet, menegaskan akses pendidikan di desa dan kota masih diwarnai kesenjangan, terutama jarak tempuh sekolah yang masih jauh dan rusak, dan kendala ekonomi sehingga menyebabkan resiko anak tidak bersekolah atau putus sekolah. Revitalisasi sekolah rakyat, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan guru, pemanfaatan teknologi, dan perluasan program Indonesia Pintar didukung alokasi anggaran khusus menjadi komitmen pemerintah Presiden Prabowo.

dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi masyarakat pesisir dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Aris Lake mengucapkan

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sekarang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saya mohon pamit, sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Sore ini. Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola meniru

0: Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Hadias yang baru saja kita dengarkan bareng ya, ada terus gila. Tapi Vero berharap jangan ada yang gila ya, dengerin Pro 1 kalau informasi dan inspirasi pastinya. Dan Vero akan menemani Anda pendengar sampai tuntas di pukul 12.30 malam pastinya, dari jam sekarang di Kupang Menyapa untuk malam hari ini, dari sore hingga malam nanti pastinya. Dengarkan informasi-informasi menarik dari portal resmi kami di www.radio.co.id, dan juga di lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan untuk menemani aktivitas maupun juga istirahat Anda di hari ini pastinya. Ya, kebanyakan pastinya ya dari tadi. Oke. Satu koleksi lagu untuk menemani istirahat Anda dulu nih hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Anyway, I wanna say, aku mau bilang dulu nih happy birthday buat yang hari ini

ulang tahun di tanggal 24 Mei ada Kak Roga Nahak dan juga Kakak Christine Gigung yang hari ini berulang tahun ya di tanggal 24 Mei. Dua-duanya tanggalnya sama nih ulang tahunnya. Happy birthday aja, panjang umur, sehat selalu. Semoga apa yang dicita-citakan, yang didambakan, semuanya boleh dijawab dengan dijawab oleh Tuhan begitu ya, dengan waktunya Tuhan pastinya. Oke. Okay? Ya, langsung saja kita dengarkan bersama satu koleksi dari miliknya Vidi Aldiano dengan Aku Cinta Dia.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus

0: Hi everyone, thank you so much karena sudah nonton video lirik gue yang judulnya Terakhir Kalinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan jangan lupa dengerin terus lagu gue Terakhir Kalinya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: Aku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yee, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya Indigo itu, Tasit.
3: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Sinden itu, yang kamu...
0: Loh, he? Lah jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, nak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini pedese. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, sit.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Ayo turun. Sini aku kaneng. Pelan aja.
0: Aku takut, Tan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Aku berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?

0: Saya yang pingin kok tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur, malah keliaran?
0: Bu, kami... Udahlah Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
0: Tante mau apa sama piano itu?
2: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini, waktu dia masih hidup.
2: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
2: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
0: Iya tante, pasti-pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, gak ada iparnu airek tante itu.
2: Tapi, itu belum selesai.
4: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku. Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh terus saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil? Emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh berapa hari sudah kayak turun cil?
5: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini cil?
5: Yang 420-375.
7: Emas 99 berapa cil?
5: 92.550.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang gantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih bagi pabrik kecil aku nih. Lain perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak kampungan jadinya dan partai
11: anu sekali menggiling kah siapa tuh
10: wanita pang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung ini kayak apa kada kok dipotong bagian minyak kada keluar gitu nah aku berbagi dua yang menggawikannya kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang kada kok menapalakan dua aku baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung itu dia kena kaung di papalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben itu kasihan, harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh memang ke harga bahannya itu naik dan segala macam?
12: Berpengaruh lah, nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahatnya cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Eropa, Musdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati.

0: Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini, tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini, sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang, alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada diri.

0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami

0: memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
2: Yeah, and also I think that we've got some.
0: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
1: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38

Shalom, selamat malam pendengar yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Marianti Kilasaduk, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema di malam ini tentang Walau Kecil Namun Berarti. Sebelum itu saya mengajak pendengar kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan atas pemeliharaan hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan oleh karena itu kami bersyukur lewat pembacaan firman dan kami akan renungkannya. Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar setiap hati pikiran kami diperharui oleh Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, walau kecil namun berarti, berdasarkan kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Dengan perikop setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pendengar, ada sebuah lagu dalam Kidung Rohani yang diawali dengan sebuah metafora yang indah, yaitu tetes air berkumpul menjadi sungai, pasir laut bertimbun menjadi bukit. Pada semua cita-cita kita, segala yang besar dimulai dari hal yang kecil. Penulis novel menulis bukunya kalimat per kalimat, malah ia memulainya dari hal yang lebih kecil. Ketika ia masih belajar subjek, kata kerja, dan predikat di sekolah bahasa, arsitek, maka ia akan membangun yang rumit lebih terdahulu. Pendengar yang diberkati Tuhan, membangun bangunan yang rumit juga akan membutuhkan bata demi bata. Tetapi ia memulainya dengan hal yang lebih kecil, dengan goresan-goresan pensil di sehelai kertas. Begitu juga tokoh-tokoh Alkitab, mereka memulainya dari permulaan yang bersahaja. Daud mempunyai keberanian untuk menghadapi Goliat, karena sebelumnya ia sudah menghadapi beruang dan singa. Tetapi juga karena ia telah menghadapi Goliat, maka ia dapat menghadapi beban yang lebih berat saat menghadapi Saul. Di sini Allah adalah tumpuan kepercayaannya. Musa dapat memimpin jutaan orang Israel karena ia telah menghabiskan waktu 40 tahun mengembalakan domba. Stefanus juga menjadi martir karena ia sudah mati perlahan setiap hari, mengorbankan dirinya untuk melayani, dan tidak henti-hentinya mengabarkan Injil. Latihan selalu bersifat progresif, kita belajar merangkak agar dapat berjalan, kita belajar berjalan agar dapat berlari. Karena itu janganlah terkejut bila perjalanan iman kita terasa semakin curam. Segalanya dimulai dengan awal yang kecil. Atau hal yang kecil. Kita mempelajari iman dengan percaya pada Allah adalah hal-hal yang kecil. Kekhawatiran-kekhawatiran kecil yang mengganggu hidup kita sehari-hari. Dalam pertumbuhan manusia juga, dalam pertumbuhan imannya mungkin dimulai dari sekolah minggu. Tetapi kemudian dengan setiap-tiap langkah iman, kita melihat mujizat-mujizat kecil. Dengan pengalaman-pengalaman ini, iman kita kepada Allah terus tumbuh. Hingga kita sungguh-sungguh tidak khawatir dengan apa yang kita hadapi esok atau bila kita mati kelak. Pendengar yang diberkati Tuhan, begitu juga janganlah terkejut bila melayani Allah terasa semakin sulit tiap-tiap tahun. Mungkin dalam setiap karya aktivitas kita, apa yang kita sudah buat menyenangkan hati Tuhan. Allah terus-menerus melatih kita, kita belajar melayani dengan bersikap rendah hati dalam hal-hal kecil. Apapun pekerjaan kita, kita lakukannya dengan hati yang sungguh dan setia, agar kita dapat merendahkan hati kita dalam hal-hal yang besar. Karena kita tidak mungkin dapat langsung menghadapi hal yang besar itu secara instan. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengan firman Tuhan hari ini, mengajarkan kita bahwa apa yang kita sudah buat, dari diri kita sendiri, kita mulai dari hal-hal yang kecil agar apa yang kita harapkan, Tuhan akan membuka jalan bagi kita untuk hal-hal yang besar. Karena itu, mari kita menguatkan iman kita, perbaharui iman kita. Di tengah-tengah tantangan kehidupan ini, agar kita tidak takut menghadapi kehidupan yang membuat kita tidak mampu untuk melewatinya, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kita untuk melakukan hal-hal yang kecil yang dianggap
tidak baik atau dianggap sepele oleh manusia, tetapi besar di mata Tuhan. Tuhan memberkati dengan firman Tuhan, biarlah kita sebagai manusia merendahkan diri dalam setiap aktivitas kita, agar apa yang kita lakukan walaupun kecil di mata manusia, tetapi berarti di mata Tuhan, dan upahnya akan kita nikmati sesuai dengan berkatnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami melakukan hal-hal yang kecil dan setia semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepadamu Bapa, biarlah Tuhan memberkati setiap talenta, setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam pribadi kami masing-masing, agar biarlah talenta atau anugerah itu kami melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Aduh, jadi minum itu.
1: Apalagi, orang minum air salah. Ada apa? Ini air minum dari galon kan?
0: Bukan salah, memang air minum dari galon. Tapi baru aja aku tes zat kapurnya dan ternyata...
1: Kenapa tidak bilang dari tadi? Memang bagaimana cara tesnya?
0: Sederhana, aku pakai cuka. Air dalam satu gelas, aku kasih sedikit cuka. Kalau air mengandung banyak kapur, gelembung atau endapan putih terbentuk di dalam gelas.
1: Terus?
0: Tapi kalau airnya tidak banyak mengandung kapur, kamu nggak akan melihat perubahan apapun dalam air setelah ditambahkan cuka. Tapi tadi air galon kita aman kok.
1: Terus kenapa larang jangan minum air dari gelas ini tadi?
0: Itu gelas bekas cuka.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Ya, pendengar, kita jumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Hai, hai, hai, selamat malam. Oke, buat pendengar, berjumpa di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Beberapa lagu tahun 80 dan 90 di hari Minggu ini sudah Vero siapkan ya untuk Anda yang mau bergabung. Lagunya ada apa aja? Kita punya Andre Hanusa, Karena Aku Tahu Engkau Begitu, ada Meriam Belina untuk Sebuah Nama, juga Tanto Yahya Pusara Cinta, Krisya Lilin-Lilin Kecil, Dewa 19 Angin, Yuni Syara Kau Selalu Di Hatiku, Ermi Kulit Di Dadaku Ada Kamu, Faris RM, Sakura, Harvey Maleholo, Kekasihku dan Katon Bagaskara. Dinda di mana Dinda? Ini bukan tanya tentang Bu Dinda yang ada di Bogor ya, tetapi Dinda yang ada di lagunya Katon Bagaskara ya. Oke. Yang mau bergabung Boleh, silakan langsung saja sekali lagi di line telepon dan juga di line WhatsApp-nya +1 0811 3820 9440 untuk lagu-lagu lawas tahun 80 dan 90 di hari Minggu ini yang akan Vero hadirkan untuk Anda, tergantung dengan pilihannya juga salam-salamnya. Kalau pilih lagu berarti salamnya 5 orang, kalau nggak pilih lagu salamnya 7 orang, kayak gitu. Oke, sekali lagi lagunya ada Andre Hanusa, Karena Aku Tahu Engkau Begitu, Meriam Belina untuk Sebuah Nama, Tato Yahya Pusara Cinta, Krisya Lilin-Lilin Kecil, Dewa 19 Angin, Yuni Syara Kau Selalu Di Hatiku, Ermi Kulit Di Dadaku Ada Kamu, Faris RM, Sakura, Harvey Maleholo Kekasihku, Katon Bagaskara, Dinda di mana. Nah, kalau belum ada, Vero mau putar dulu lagunya Rani, seperti nama aku ya, Teluk Bayur, yuk.

0: dengan Teluk Bayur. Mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu ya. Oke, di line telepon kayaknya udah ada yang bergabung. Kita menyapa dulu ya di line telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam ya. Maaf ya deh. Ya mau bergabung lagi di line telepon buru ya. Juga di line WhatsApp juga boleh nih. Kita sapa dulu ada Bung Ferry. Halo Bung Ferry, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, oke. Bung Ferry, sudah dengar lagu kok?
1: Lagu Babah.
0: Hmm?
1: Lagu Babah
0: tuh. Lagu Babah tuh. Tapi sudah tahu tipe lagu toh?
1: Merembelina.
0: Omong Merembelina?
1: Iya.
0: Oke. Untuk sebuah nama, oke.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Oke.
0: Silakan salam.
1: Salam pertama. Ih. Opa ini ditilong. Ela alak. Ibanita eteta. Ebedeus. Bumbortus mabeci manutekas. Kadia nggak siapa?
0: Limo. Bekas inga memang.
1: Untuk Kak Vero dan siapa?
0: Dengan Om Rifan.
1: Oh, Kak Vero dengan Om Rifan. Salam, selamat bertugas Tedinda di Bogor.
0: Oke. Okay. Ya. Terima kasih buat Bung Ferry. Kita menyapa lagi deh Bung Endang. Halo Bung Endang.
2: Halo Kak Vero, selamat malam.
0: Selamat.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Lagu apa? Oh,
2: Meta baru bangun tidur kok gabung.
0: Aduh.
2: Nih Kak Vero.
0: Orang bangun tidur pagi, ini bangun tidur malam. Oke.
2: Oh iya.
0: Lagu, kok lagu yang belum dipilih ada Andre Hehanusa, Karena Kota Engkau Begitu, Tanto Yahya, Pusara Cinta, Krisya, Lilin-Lilin Kecil, Dewa 19 Angin, Yuni Syara, Kau Selalu Di Hatiku, Ermi Kulit, Di Dadaku Ada Kamu, Faris RM, Sakura, Harvey Maleholo, Kekasihku, dan Katon Bagaskara, Dinda Di Mana?
2: Yang pertama tuh apa?
0: Andre Hehanusa, Karena Ku Tahu Engkau Begitu.
2: Karena Ku Tahu Engkau Begitu.
0: Oh itu Soko, oh oke okay, bye. Si.
2: Iya. Salamnya berapa?
0: 5 orang, eh.
2: 5 orang. Oh, tambah 0 di belakang kok.
0: Suka-suka so.
2: Oke. Okay. Yang pertama buat Kak Vero dulu itu kan bonus.
0: Iya, itu
2: selalu
0: bonus.
2: Dan selalu diberkati iya. Tuhan.
0: Terima kasih.
2: Selanjutnya ada siapa? Teh Dinda di Bogor. Bunda Natalia dituli-tuli itu sudua. Yang ketiga opa ini ditilong. Yang keempat siapa lagi yang keempat opa ini ditilong habis. Ini buat semua sekapero. Otak su error baru bangun tidur.
0: Astaga.
2: Nih sekapero.
0: Oke.
2: Dikira ini besok mau tunggu topik pagi mutiara pagi tuh. Belum tuh.
0: Malam.
2: Oke, Kak Vero.
0: Oke.
2: Selamat tersenyum eh malam-malam pulang hati-hati di jalan, tapi di jalan jangan senyum-senyum. Oh.
0: Iya, senyum nemsa ada setan.
2: Ya. Sampai di rumah masuk kamar tidur baru senyum ya, itu bagus.
0: Iya, oke sih.
2: Oke, makasih Kak Vero.
0: Sama-sama, selamat malam. Terima kasih buat Bung Endang. Kita menyapa lagi ada Mama Jessie Lelogama. Halo Mam Jessie.
3: Iya, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Mam Jessie. Kemarin ada karaoke toh?
3: Iya.
0: Oh. Mam Jessie mau dengar lagu apa?
3: Dinda di mana?
0: Dinda di mana? Dinda di rumah. Oh, Dinda ada di Bogor.
3: Iya, tadi itu sebenarnya yang barusan pulang itu harus request Dinda di mana?
0: Dinda di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa?
3: Itulah, tapi salah pilih lagu.
0: Oke, Mam Jessie silakan salam 5 orang, Mam sayang.
3: 5?
0: Iya, 5.
3: Oke, pertama yang barusan lewat tadi, Kak Dinda, barusan lewat.
0: Yang lewat tadi Bung Endang, tolong.
3: Iya, iya toh.
0: Ibu Dinda belum masuk ah.
3: Bung Endang, ikut buat Mama siapa lagi, Aileen, Bapak Miller, Rama Glenn belakang Hotel Sendana, Bapak Uri, Mama Mary di Pasir Panjang, dan terakhir buat Kak Ferosa.
0: Beta ini kan bonus. Beta kan bonus, bisa terakhir siapa? Oh. Ayo.
3: Bapak, oh iya Kak Joy di Mulutengnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Semua saja yang lagi pantau.
0: Iya.
3: Selamat malam, salam sehat buat semua. Terima kasih Kak Vero, pulang hati-hati di jalan.
0: Sama-sama, shalom. Terima kasih banyak buat Mama Jessie yang sudah bergabung. Berikutnya kita menyapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
0: Malam, deng sapa oh.
4: Mama Anita di Oeteta.
0: Mama Anita di Oeteta. Mama sayang, kita ini hari berdengar suara lagi. Kemana aja, baik-baik sako.
4: Baik-baik, saya lagi di rumah saja.
0: Di rumah, saya sampai mana-mana, oke.
4: Mana-mana, mau piroten, belum ada waktu.
0: Oh, ima cuaca aman kok piroten nih?
4: Aman, kak saya.
0: Kemarin kita lihat ada kesenai di salah satu media sosial, ada orang menangis-menangis pas dekat selat Pukuafu situ, jadi kita ada tanya nih, aman lah, baes. Oke, mam sayang, lagu apa?
4: Dirisnya Kakak Vero soalnya baru
0: gabung. Oke, baik. Yang belum dipilih ada Tanto Yahya Pusara Cinta, Krisya Lilin-lilin Kecil, Dewa 19 Angin, Yunisyara Kau Selalu di Hatiku, Ermi Kulit di Dadaku Ada Kamu, Faris RM Sakura, Harvey Maleholo Kekasihku.
4: Ernisa.
0: Ermi Kulit di Dadaku Ada Kamu .
4: Kakak Vero selalu ada di hati.
0: Aduh my god. Oke, Mama Nita silakan salam 5.

0: Istri itu selama menemani, sampai tuntas pulangnya tadi di jalan, dan sering mending ke dalam sehat selamat, bertemu dengan keluarga ini suka cita damai dan sejahtera.
1: Amin.
0: Terima kasih, shalom.
1: Shalom, terima kasih banyak untuk Mama Anita yang sudah bergabung di lain WhatsApp ya. Kita menyapa lagi yang bergabung berikutnya. Halo Kakak Puja, apa kabar? Halo Kakak Puja.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kakak sayang.
2: Aduh, sana sekali Puja Pujari sampai suka riting.
1: Oh. Begitu sudah Kakak Puja, begitu suruh ruang rindu.
2: Enggak apa-apa, semua baik saja adanya.
1: Semua baik, semua baik.
2: Saya tuh ikut lagunya Dinda.
1: Oh, itu kok ikut saya itu kok.
2: Iya, itu sudah. Lagu itu sudah.
1: Oke.
2: Lagu ini sama salam spesial buat Kakak Vero yang lagi bertugas.
1: Terima kasih.
2: Ini yang namanya Om Strom pe anak. Kayak Strom kayak ini.
1: Iya, ini datang DKB tapi ke Strom memang. Deka-deka sini kok saya ke Strom toh?
2: Yulala. Salam manis buat Kak Vero. Ntar pulang hati-hati.
1: Iya,
2: sampai di rumah ya dengan selamat.
1: Amin.
2: Salam buat Tepa Botus, Kakak Ferry, Kakak Diona, Tete Dinda di Bogor, dan terakhir buat Pak Nasrun. Oke, baik. Itu lima sudah ya, sudah sesuai kesepakatan. Karena saya orangnya tidak mau lebih-lebih. Kalau 5, 1, 2 dan seterusnya.
1: Iya, betul.
2: Buat jadi buat Kakak yang bertugas, terima kasih. Yeay,
1: iya, Kakak Puja, selamat malam.
2: Dadah-dadah,
1: bye-bye. Terima kasih buat kita pun Kakak Puja ini yang sudah bergabung. Oke, berikutnya lagi kita menyapa ada Bunda Kristin. Halo Bunda Kristin, selamat malam.
3: Halo, Mbak Veronica cantik.
1: Iya.
3: Apa kabar? Selamat hari Minggu ya, Mbak Fer.
1: Selamat hari Minggu, kabar baik puji Tuhan.
3: Sama, baik-baik sayang di sini. Cuaca cerah juga seperti Mbak Vero malam ini lagi. Aduh, mantap lagi.
1: Lagi. Aduh, Bunda. Oke, Bunda sayang. Ini tadi ada
3: lagu
1: dengar.
3: Apa, Mbak Vero?
1: Oh, lagu yang belum dipilih. Belum dipilih ada Tanto Yahya Pusara Cinta, Krisya Lilin-lilin Kecil, Dewa 19 Angin, Yuni Syara Kau Selalu di Hatiku, Faris RM Sakura sama Harvey Maleholo Kekasihku.
3: Yuni Syara sudah.
1: Yuni Syara Kau Selalu di Hati. Oke, baik.
3: Pasti semuanya di hati toh.
1: Itu toh. Ada yang di Empeduna.
3: Tidak,
1: no. Pakai Bunda Kristin silakan salamnya.
3: Berapa?
1: 5 orang.
3: Oh, 5. Iya, ya, tak boleh lebih.
1: Itu sudah.
3: Oke, salam pertama buat Mama Ima, selamat malam. Yang kedua Opa Emi bersama Oma. Ketiga Bung Enang, tadi tuh Bung Enang masih ngantuk kayaknya mau masuk-masuk.
1: Itu mau masuk mutiara pagi nih. Nah, ini belum pagi.
3: Iya, memang ini Bung Enang. Aduh, itu gak ngawur aja terus.
1: Astaga.
3: Sorry ya Bung Enang, jangan marah. Yang keempat ada Mama Jessie. Yang kelima itu terakhir Bung Hari saja yang lagi monitor semuanya. Pokoknya semua saja Mbak Fer ya, okay, yang lagi monitor.
1: Iya Bunda
3: saya. Buat Mbak Fer yang cantik, yang baik hati, yang pintar menabung katanya.
1: Tidak sombong ya.
3: Tidak sombong. Selamat bertugas ya. Tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa Amin. Terbaik buat Mbak Vero.
1: Terima kasih banyak Bunda sayang.
3: Oke, makasih. Selamat malam, shalom, dadah.
1: Shalom, selamat malam, dadah. Terima kasih banyak buat Bunda Kristin di Toli-Toli yang sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, di line telepon lagi, bahkan di line WhatsApp juga di 0811-3820-9440. Masih Vero berikan kesempatan, tapi kayaknya kita putar dulu lagunya ya. Ada Meriam Belina tadi yang di request oleh Kakak Ferry, juga ada Andre Hehanuza, ada Keaton Bageskara, dan ada Ermi Kulit serta Yunisha. Kita langsung dengarkan bersama.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi
1: Pro 1
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Bincang Pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar. Jumpa kembali bersama dengan saya, Fongki Leta, dan juga ada rekan Calvin Siloi. Temani Anda di awal minggu hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026, dalam Kupang Pagi ini dan Kupang Siang ini sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Mengawali kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Agama Katolik, disusul nanti ada informasi-informasi terkini dalam Warta NTT Pagi. Kemudian ada informasi-informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda sampai di pukul 8. Nanti Anda juga bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Selepas itu nanti pendengar di pukul 9 hingga pukul 10 ada dialog, dan juga nanti ada di Kupang Siang ini Halo RRI gitu ya, yang bisa Anda bagikan keluhan-keluhan, pertanyaan-pertanyaan, ataupun juga ya masalah-masalah yang dihadapi, masalah infrastruktur yang bisa Anda sampaikan kepada kami di Pro 1 RRI Kupang dalam rangkaian Halo RRI. Baik, pendengar, mari kita siapkan nanti kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik.
4: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Selamat pagi dan salve pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Katolik untuk edisi hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Zakarias Paustola Esfil, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema meneladani Bunda Maria, Bunda Gereja. Selamat pagi Pak Zakri.
1: Selamat pagi Pak Fongki.
0: Bagaimana kabar Pak hari ini?
1: Baik.
0: Kita jumpa lagi ya setelah sekian lama, sekian purnama gitu ya. Kita bisa kembali berjumpa di hari ini. Dan sebelum kita memulai dengan perenungannya, kita akan awal dengan doa. Silakan Pak Zakri.
1: Terima kasih Pak Fongki. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengawali mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Dan kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena tidak henti-hentinya Engkau menggerakkan kami melalui Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Di awal hari yang Engkau berikan kepada kami ini, kami ingin merenungkan sabdamu. Kami mohon, utuslah Roh Kudusmu ke dalam hati kami masing-masing agar dapat membuka pikiran hak kami agar dapat memahami kehendak-Mu yang Engkau curahkan melalui sabda-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes.

Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, lalu segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana tadi dikatakan, tema kita pada hari ini adalah meneladani Bunda Maria, Bunda Gereja. Pada hari ini kita merayakan pesta Bunda Maria, Bunda Gereja. Peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja secara resmi diperingati pada hari Senin setelah Pentakosta. Keputusan ini disampaikan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus melalui Kongregasi Ibadat Ilahi pada tanggal 11 Februari 2018 yang lalu. Paus Fransiskus menyatakan bahwa Bunda Maria memiliki peran penting dalam gereja. Sebagai anggota gereja, kita rayakan peringatan ini untuk menumbuhkan penghormatan dan cinta bakti kepada Bunda Maria sebagai ibu gereja. Allah telah memilih Maria sebagai Bunda Allah, karena Kristus yang dikandung dan dilahirkannya adalah Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga disebut sebagai Bunda Gereja. Mengapa? Karena Kristus sebagai kepala gereja selalu berada di dalam kesatuan dengan gereja. Dan gereja itu adalah anggota-anggota tubuhnya yang memperoleh hidup di dalam dia. Demikianlah peringatan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja hendak menjelaskan perannya yang istimewa sebagai ibu kita semua. Yang membuat Bunda Maria menjadi istimewa bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Kristus yang dikandung dan dilahirkannya. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria berperan dalam sejarah penyelamatan Allah, dihormati dan dikenang serta dirasakan begitu dekat di dalam hati setiap orang Katolik. Peran Bunda Maria sungguh dirasakan setiap umat Katolik yang memohon bantuan doa Maria. Maka tidak heran devosi umat Katolik begitu kuat dan tempat ziarah ada di mana-mana. Sebagai Bunda Gereja, Bunda Maria hadir dan menyertai perjalanan gereja dari abad ke abad. Ia menyertai anak-anaknya mengarungi zaman, mengabulkan doa-doa dan permohonan anak-anaknya melalui novena. Injil Yohanes hari ini begitu mengharukan, sebab menjelang ajal Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus menyerahkan para murid kepada bundanya. Ibu, inilah anakmu. Sekaligus menyerahkan bundanya kepada para murid. Inilah ibumu. Yesus telah mempercayakan kita kepada Bunda Maria dan mempercayakan bundanya kepada kita. Maka percayalah dengan yakin bahwa kita ada di hati Bunda Maria. Dimanapun kita berada, dialah Bunda Gereja dan Bunda kita semua. Oleh karena itu, di saat beban hidup terlalu berat, di saat badai menerpa, mari kita menyebut dan memanggil nama Bunda Maria. Mohonlah doa Bunda Maria di saat jiwa kita rindu, maka kita akan

peroleh ketenangan, sukacita, dan kedamaian. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus dengan sepenuh hati menyerahkan ibunya sebagai ibu dari para rasul. Bukan hanya para rasul dan murid pada waktu itu, tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus dari segala zaman. Karena itu berbahagialah mereka yang selalu menghormati Bunda Maria dan selalu mendekatkan dirinya kepada Bunda Maria. Kepada ibunya Yesus juga berkata, "Ibu, inilah anakmu." Itu berarti sejak waktu itu Bunda Maria mendapat kepercayaan dari putranya, agar ia selalu memperlakukan kita yang percaya kepada putranya sebagai anak-anaknya. Jadi sebagai anak-anaknya, Bunda Maria selalu memperhatikan kita, melindungi kita, dan mendengarkan kita. Sebagai bunda, ia selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Karena itu berbahagialah mereka yang selalu merasa diri sebagai anak Bunda Maria. Sebagai anak-anak Maria, kita pun harus selalu taat padanya dan mendengarkan perintah dan nasihatnya. Relasi kita dengan Bunda Maria sesungguhnya bukanlah karena kehendak kita, tetapi karena kehendak putranya sebelum wafat di kayu salib. Peran Bunda Maria di sini sangat penting. Peranannya bukan hanya memberi sarana kehidupan ibu yang melahirkan Yesus putranya, namun juga menjadi sesuatu yang membuka sebuah keselamatan melalui peran Tuhan Yesus itu. Dan hari ini, kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria apa artinya sabar, rendah hati, sederhana, dan setia. Belajar dari pernyataan iman dari Bunda Maria, dari awal perjalanan keselamatan, kalau kita renungkan kata-kata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka di sini kita bisa belajar dari pengalaman Bunda Maria untuk sabar, rendah hati, sederhana, setia, dan juga berjuang untuk tidak berserah. Seperti istilah kasih ibu sepanjang masa yang menyatakan tentang betapa besar jiwa pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Jiwa kasih yang begitu besar kepada anak-anaknya. Hal yang serupa senada juga dialami oleh perawan Maria yang kita peringati hari ini. Bunda Maria juga berjuang untuk menemani, mengikuti perjalanan hidup Yesus. Dan tentu perjuangan Bunda Maria ini menjadi sesuatu yang bernilai bagi kehidupan kita sebagai umat beriman sekarang. Jika kita taat pada apa yang Yesus katakan di kayu salib, maka kita juga harus merangkul Maria sebagai bunda kita yang kebanyakan dari kita akan lebih mau melakukannya. Tetapi bagi kita, Maria bukan hanya bunda kita, tetapi kita juga ingin melaksanakan apa yang dipercayakan Yesus kepada kita, dan kita ingin Maria menjadi bunda segala bangsa. Saat kita merayakan peringatan ini, marilah kita membuat bunda kita dikenal oleh semua orang, karena dengan melakukan itu, kita juga membuat Yesus dikenal oleh semua orang. Marilah sebagai murid-murid Kristus, kita hayati dan amalkan apa yang dikatakan Yesus Kristus sebelum dia wafat. Bertingkah laku baiklah terhadap Bunda Maria, hormatilah dia dengan sepenuh hati, karena dia adalah Bunda Kristus dan Bunda kita. Kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa membantu kita, agar selalu rendah hati dan penuh hormat, mengasihi Bunda Maria dalam seluruh hidup dan karya kita. Kita mohon agar Bunda Maria selalu mendoakan kita. Semoga.

0: Ya, pendengar, kita sudah dengarkan tadi perenungan yang disampaikan oleh Pak Sakri. Dan pagi ini kami ajak Anda pendengar untuk saling sharing gitu ya. Ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan ke Pak Sakri. Boleh Anda bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Nah, peringat tadi sudah disampaikan bahwa hari ini sebagai peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja, yang mana kita sudah dengarkan tadi perenungan yang disampaikan oleh Pak Sakri. Jadi sebenarnya Pak Sakri, di pagi hari ini apa yang tentunya menjadi teladan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja nih, yang bisa kita pakai itu dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Sakri?
1: Baik, terima kasih Pak Fungki. Ada teolog yang mengatakan begini tentang Maria, tidak pernah selesai, dalam arti bahwa ada banyak hal yang bisa kita ceritakan atau kita dalami terkait dengan Bunda Maria. Salah satunya penetapan hari ini sebagai Bunda Maria, perayaan atau peringatan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja yang ditetapkan oleh mendiang Paus Fransiskus pada tanggal 11 Oktober yang lalu. Kita semua tentu masih ingat peristiwa, 11 Februari yang lalu. Kita semua tentu masih ingat pesta perkawinan di Kana ketika orang kehabisan anggur dan Bunda Maria datang kepada Yesus dan katakan mereka kehabisan anggur.
0: Yeah.
1: Dia tidak katakan tolong dulu bantu atau bagaimana seperti itu. Dia hanya katakan mereka kehabisan anggur. Menyampaikan keadaan. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Tetapi Bunda Maria merasa terpanggil untuk menyampaikan keluhan dari atau kesulitan yang dialami oleh Tuan Pesta. Dan dia katakan mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus katakan waktuku belum tiba dan seterusnya. Tapi Bunda Maria tetap katakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu,
0: kerjakanlah.
1: Ini menjadi sebuah langkah awal permenungan atau refleksi dari para teolog gereja yang mau mengatakan bahwa ada koneksi yang khusus antara Bunda Maria dengan gereja. Kemudian kita juga lihat dalam kisah para rasul, hari-hari setelah Yesus naik ke surga, para murid berkumpul bersama untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Dan Bunda Maria hadir di situ untuk berdoa bersama dengan mereka. Tentu saja kita harus lihat konteks pada saat itu berbeda dengan kita saat ini, bahwa saat ini kita tahu bahwa Pentekosta datang 50 hari setelah Paskah.
0: Iya.
1: Jadi kita tahu, oh ini hari ini kita Pentekostanya, hari ini kita akan siapkan nyanyiannya, kita akan siapkan novena-novenanya seperti itu. Tapi pada saat itu para murid benar-benar tidak tahu kapan Roh Kudus datang, dan itu membutuhkan tadi konsistensi dan juga kesabaran serta ketekunan dalam doa untuk menantikan sesuatu yang belum jelas atau belum pasti kapan datangnya, kapan waktunya. Nah, kehadiran Bunda Maria di situ ditulis oleh Santo Lukas, penulis Kisah Para Rasul yang juga penulis Injil Lukas, mau menegaskan peran Bunda Maria, bagaimana dia, Bunda Maria ini hadir untuk meneguhkan para murid yang saat itu sedang menantikan Roh Kudus. Santo Lukas yang sama yang menulis Injil Lukas juga mengawali Injilnya itu dengan peristiwa Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel.
0: Yeah.
1: Ini menunjukkan bahwa ada penghormatan khusus yang diberikan oleh penginjil Lukas kepada Bunda Maria, yang memulai Injilnya dengan perkataan Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu seperti menjadi sebuah seruan semua umat beriman yang mengatakan kesetiaannya kepada rencana Tuhan. Nah, sebagai Bunda Gereja, Bunda Maria dalam kesaksian banyak orang dan juga dalam berbagai peristiwa sejarah telah menunjukkan bagaimana Bunda Maria hadir untuk menyelamatkan gereja dalam berbagai macam peristiwa, berbagai peperangan dan juga gempuran, serta juga berbagai persoalan. Bunda Maria hadir dan meneguhkan gereja. Salah satunya peristiwa penampakan Bunda Maria di Fatima kepada 3 orang anak di situ. Kemudian penampakan Bunda Maria di Lourdes, yang saat ini menjadi salah satu tempat ziarah Bunda Maria yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang. Nah, di sini Yesus memberikan Bunda Maria kepada gereja menjelang wafatnya itu memiliki arti historis saat itu, atau konteks historis saat itu, tapi juga ada juga konteks eskatologis atau keselamatan. Secara historis kita katakan bahwa pada saat itu tradisi Yahudi mengatakan bahwa setiap wanita yang tidak memiliki anak laki-laki atau ditinggal mati suaminya, yeah, atau anak laki-lakinya, atau yang disebut dengan janda itu, mereka tidak memiliki hak atas harta apapun. Mm-hmm. Jadi setiap orang bisa saja langsung datang dan mengklaim rumah mereka itu menjadi rumah orang itu, orang yang baru itu, dan membuat para wanita itu kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta bendanya. Jadi secara historis ketika Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada murid yang dikasihinya dengan mengatakan inilah ibumu, dan kepada muridnya atau kepada Bunda Maria dia katakan inilah anakmu, sesungguhnya dia mau mengatakan bahwa terimalah Bunda Maria dan rawatlah dia sebagaimana ibu kalian sendiri. Nah, secara eskatologis peran Bunda Maria di sini dalam arti ketika kita katakan Yesus katakan inilah ibumu, nah di situ kita lihat bahwa Yesus ingin menyerahkan bundanya kepada kita untuk kemudian kita imani, kita ikuti teladannya. Mm-hmm. Dan di dalam Injil Yohanes, kalau di eksegese atau dalam tafsir Injil Yohanes, kata murid yang dikasihi itu hanya ada muncul dalam Injil Yohanes, tidak ada dalam Injil lain. Dan Yesus bahkan menyebutkan Yohanes beberapa kali, tetapi tidak pernah menjelaskan, atau penginjil Yohanes tidak pernah menjelaskan siapakah murid yang dikasihi itu. Kemudian kita menebak, dalam perjalanan kita menebak bahwa murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Tetapi sebenarnya di dalam Injil Yohanes tidak disebutkan siapa sebenarnya murid yang dikasihi. Makanya kemudian para bapak gereja menafsirkan bahwa bisa jadi atau besar kemungkinannya bahwa murid yang dikasihi itu sesungguhnya adalah gereja sendiri. Dan ketika Yesus katakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, nah disitulah sesungguhnya Yesus menegaskan hubungannya antara dia dengan gereja. Kemudian dalam bacaan-bacaan yang sebelumnya kita telah dengarkan, Yesus berdoa di dalam kalau saya tidak salah bab 12 sampai bab 14 Injil Yohanes, Yesus berdoa secara khusus pada pesta pada perjamuan malam terakhir itu kepada murid-muridnya tentang semua mereka, kita semua yang percaya kepada Yesus melalui pewartaan para murid. Sesungguhnya di sini Yesus ingin menegaskan relasinya yang khusus dengan gereja, dan karena itu apapun yang dimiliki oleh Yesus itu telah dia berikan kepada gereja. Bahkan nyawanya di atas kayu salib dia berikan kepada kita umatnya. Karena itu bundanya pun dia menyerahkan kepada kita sebelum dia wafat, untuk menyatakan bahwa semua yang saya miliki sudah menjadi milik gereja, yeah, termasuk di dalamnya adalah Bunda Maria.
0: Oke, okay. Nah, dari keteladanan yang tadi disampaikan oleh Pak Sakri, bagaimana kita umat menghormati Bunda Maria dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Baik, tentu ini juga sering menimbulkan banyak perdebatan ataupun juga salah paham bahwa umat Katolik atau gereja Katolik itu seringkali menyembah Maria. Tapi sebenarnya kita memiliki penghormatan yang khusus, atau ada istilah latinya terkait dengan penghormatan yang khusus. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ada penghormatan kepada orang kudus, para santo-santa. Tapi Bunda Maria di atas penghormatan itu, jadi penghormatan yang luar biasa. Jadi penghormatannya di atas para kudus yang lain. untuk menunjukkan peran Bunda Maria yang besar atau yang signifikan dan sangat penting di dalam sejarah keselamatan. Nah, sebagai umat beriman Katolik, kita diminta atau dituntut untuk menghormati Bunda Maria, menjalankan perintah dari Guru Agung kita Tuhan Yesus Kristus, sekaligus untuk membantu kita untuk belajar meneladani Bunda Maria dengan melihat bagaimanakah seharusnya kita menjadi murid-murid Kristus. Bunda Maria selalu dianggap atau selalu dinyatakan sebagai murid pertama dari Yesus sendiri, karena dia yang menyatakan kesediaannya untuk ikut dalam peristiwa keselamatan itu ketika dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Para teolog gereja mengatakan bahwa itu adalah pernyataan Bunda Maria yang menobatkan dia sebagai murid Kristus yang pertama.
0: Iya.
1: Kemudian ada para rasul yang dipilih, semuanya itu dipilih, para ke-12 rasul itu dipilih untuk menjalankan atau membantu Yesus menjalankan karya keselamatannya. Dan Bunda Maria sudah terlibat dalam sejarah keselamatan itu dan menjadikannya sebagai pengikut Kristus. Karena itu, jika kita ingin belajar untuk menjadi taat dan setia kepada rencana Allah, maka setiap orang beriman Katolik pasti akan menghormati Bunda Maria dan belajar serta percaya kepadanya apa yang dikatakannya, sebagaimana para pelayan yang percaya kepada Bunda Maria ketika katakan bahwa ada kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, kerjakanlah atau ikutlah. Disitulah sesungguhnya Bunda Maria menjadi bagian dari kita dan umat Katolik diminta untuk taat kepada apa yang dikatakan Bunda Maria.
0: Oke, baik. Pak Sakri, pagi ini ada yang sudah bergabung via telepon. Langsung saja kita tersambung bersama dengan Opa Emi di Tilong. Selamat pagi, Opa.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Salam Tate, Bapak Sakri.
1: Selamat pagi, Opa.
2: Iya. Saya tertarik dengan firman pagi ini. Tadi saya tidak salah dengar Bapak Sakri ada menyinggung tentang apa Yesus bersama dengan Maria di pesta perkawinan di Kana.
1: Iya.
2: Ya, itu Bapak Sakri menyebutkan bahwa ketika itu Tuhan pesta itu kehabisan anggur.
1: Iya.
2: Lalu Bunda Maria menyatakan kepada Yesus mereka kekurangan anggur.
1: Iya.
2: Tetapi kata Yesus kepada Maria bahwa mau apakah engkau dengan aku ibu saatku belum tiba.
1: Iya.
2: Nah, ini kalau melihat ini maka saya ada mencatat ada beberapa hal yang Yesus lakukan pada Bunda Maria. Mungkin yang pertama itu di Kana, terus yang kedua itu ketika Yesus berumur 12 tahun ia berada di Bait Allah.
1: Yeah.
2: Ketika itu ketika Maria dan Yusuf dalam perjalanan ternyata Yesus tidak ada, mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus, dan ketika menemui Yesus di dalam Bait Allah, Maria berkata kepada Yesus, "Anakku, mengapa engkau menyusul aku dan ayahmu?" Itu jawab Yesus, mungkin ini saya agak keliru, mungkin nanti Bapak koreksi. Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahu kamu bahwa aku dalam rumah Bapakku." Kira-kira mungkin seperti itu, nanti mungkin Bapak Sakri lengkapi. Ini satu hal yang ingin saya minta Bapak berbagi dengan kita. Kalau sikap Yesus kepada Bunda Maria itu seperti itu, maka kalau kita melihat dari sudut pandang manusia bahwa ini ternyata anak ini tidak patuh, tidak taat kepada bundanya. Itu seperti itu, ada dua pernyataan, mungkin ada pernyataan yang lain lagi.
0: Yeah.
2: Tapi saya mungkin hanya ingat dua. Mungkin Bapak Sakri berbagi dengan kita bagaimana ini sikap Yesus ini kalau dilihat secara manusia. Apakah memang itu sikap ketidakpatuhan dari anak, seorang anak kepada bundanya, atau Yesus punya pandangan tersendiri terhadap hal itu mungkin. Okay. Bisa berbagi dengan kita. Salam, selamat pagi. Makasih, Pak Sakri.
0: Iya. Terima kasih, Opa Emi. Selamat pagi. Silakan, Pak Sakri.
1: Bisa baik, terima kasih, Opa Emi. Pertanyaan yang sangat bagus dan membantu kita untuk merefleksikan terkait dengan peran Bunda Maria dan bagaimana hubungannya dengan Yesus ketika ada di salib. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes, itu di dalam bacaan Injil Yohanes ketika Yesus makan atau ada hadir dalam pesta perkawinan di Kana, Yesus katakan, apa yang engkau inginkan daripadaku, Ibu? Bahkan kalau dalam terjemahannya yang lebih asli atau yang lebih kasar, di situ katakan, apa yang engkau inginkan daripadaku, hai perempuan? Itu dalam bahasa, dalam dan terjemahan aslinya. Tetapi kemudian digunakan istilah ibu untuk menunjukkan bagaimana Bunda Maria dan relasi dengan Yesus. Tetapi kemudian para teolog melihat bahwa pernyataan Bunda Maria atau Yesus kepada Bunda Maria, apa yang engkau inginkan daripadaku perempuan, itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa Yesus dan Bunda Maria adalah sesungguhnya Adam dan Hawa yang baru. Di dalam perjanjian baru. Dan bahwa ini manusia jatuh, kalau dalam surat Rasul Paulus dikatakan manusia jatuh karena dosa Adam dan kemudian diselamatkan karena Adam yang baru. Nah, Adam yang baru itu sebagaimana Allah katakan menciptakan Hawa untuk kemudian menjadi pendamping Adam, tetapi bukannya mendampingi, tetapi dia justru membuat Adam jatuh ke dalam dosa, sehingga kemudian di dalam Taman Eden itu Allah katakan, aku akan membangkitkan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunanmu akan meremuk, keturunannya akan memagut tumitmu, dan keturunanmu akan meremukan kepalanya. Jadi di situ sudah dikatakan bahwa akan ada Hawa baru yang datang, dan Hawa yang datang ini akan menghancurkan kepala iblis, dalam hal ini setan. Nah, karena itu para teolog melihat bahwa peristiwa di Kana itu bukan hanya sekedar seorang perempuan atau seorang ibu meminta kepada anaknya, tetapi semacam ada sebuah penegasan, promulgasi atau pernyataan dari Yesus yang mengatakan bahwa saya dan Bunda Maria adalah Adam dan Hawa yang baru, yang dimeteraikan di dalam pesta perkawinan di Kana, bukan untuk menyatakan hubungan mereka ada hubungan asmara seperti manusia, tetapi dalam keselamatan mereka, Yesus sebagai Adam baru dan Bunda Maria sebagai Hawa baru untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian dalam peristiwa di Yerusalem ketika Yesus berumur 12 tahun, di situ Yesus katakan kepada Bunda Maria dan Santo Yosef bahwa mengapa kalian mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapa-Ku? Memang kita melihat secara sepenggal di situ, kita katakan bahwa orang anak ini macam tidak taat, atau orang tuanya sudah cari setengah mati tiga hari.
0: Iya, disampaikan seperti
1: tapi
0: itu.
1: Tapi kemudian dia sampaikan seperti itu. Bahkan kemudian ketika Santo Yosef sudah wafat, Yesus pergi mengajar dan banyak orang Farisi yang mencari ingin membunuhnya. Bunda Maria datang dan kemudian membisikkan kepada para rasul dan mengatakan kepada Yesus bahwa Bunda Maria ada di ibunya ada di sini. Yesus katakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Seperti itu. Jadi semacam ada semacam garis batas yang Yesus ingin bangun antara dia dengan Maria. Terdengar kasar, tapi kalau kita lihat lagi kelanjutan dari Injil Lukas itu atau Matius kalau saya tidak salah, ketika Yesus Lukas ketika Yesus tertinggal di Bait Allah, Yesus katakan begini, di dalam itu Injil katakan begini, kemudian Yesus kembali, pulanglah mereka ke Nazaret, di sana Yesus bertumbuh dalam kasih dan perhatian mereka dan seterusnya. Nah, di situ dikatakan bahwa Yesus tidak kemudian karena dia katakan dia harus tinggal di rumah Bapa-Ku, harus ada di rumah Bapa-Ku, lantas dia tidak mau pulang. Dia tetap taat kepada Bunda Maria, Tetapi yang dia pertanyakan adalah, kenapa kamu begitu cemas mencari saya? Kamu pasti tahu bahwa saya pasti akan ada di sini. Jadi dia semacam menegaskan tentang arti kehadirannya di dunia ini. Ya. Begitu juga dengan dia katakan, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Sesungguhnya dia mau katakan tunjukkanlah ini, saya punya ibu dan saya punya saudara-saudara. Hmm. Mereka sudah lebih dulu taat kepada saya sebelum kamu taat. Nah, dalam gereja Katolik ada istilahnya tujuh duka Bunda Maria. Tujuh duka cita Bunda Maria yang dikenal, pestanya itu dirayakan setiap tanggal 15 September. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan Bunda Maria, ada tujuh duka cita yang dia alami.
0: Yeah.
1: Tujuh itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan, duka cita yang begitu dalam. Salah satunya adalah ketika Yesus hilang dari bait Allah. Nah, di sini kalau kita lihat dalam seluruh perjalanan Bunda Maria, yang kita katakan sukacita itu, semuanya pasti di dalam ada duka cita. Bunda Maria menerima kabar. Itu kita bilang peristiwa sukacita karena Yesus akan lahir. Tetapi untuk Bunda Maria itu juga duka cita, karena dia harus mempertanggungjawabkannya itu kepada keluarganya dan kepada calon suaminya.
0: Yeah.
1: Yesus lahir di kandang Bethlehem. Kita bilang itu sukacita. Malaikat bersorak sukacita, tapi Bunda Maria mengalami itu sebagai hal yang berat karena dia harus melahirkan di kandang dalam keadaan yang serba kesulitan. Membesarkan Yesus harus lari ke Mesir. Kemudian dikatakan dari Mesir akan kupanggil anakku, tapi Bunda Maria harus berjalan dengan seorang anak dalam perjalanan yang cukup jauh yang orang Israel tempuh dalam waktu 40 tahun. Bunda Maria harus jalan dengan Yusuf ke sana dan kemari. Kemudian yang keempat, peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah. Kita katakan itu dalam dikatakan sebagai peristiwa sukacita. Tetapi di situ Bunda Maria diramalkan oleh Simeon, sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Nah, siapa yang tidak merasakan sakit hati seperti itu?
0: Iya.
1: Kemudian dalam selanjutnya sampai dengan peristiwa di Kalvari dan kemudian peristiwa di salib ketika kemudian sekarang menjadi patung Via Dolorosa atau patung Bunda Maria berduka cita atau patung Pieta atau apa itu, ketika Bunda Maria menggendong Yesus yang sudah wafat di atas tangannya ketika Yesus diturunkan dari salib. Jadi seluruh perjalanan Bunda Maria adalah sebuah simpul dan orkestra duka cita.
0: Iya.
1: Tetapi dari situ membuat gereja Katolik semakin yakin bahwa Bunda Maria adalah murid yang pertama karena dia merasakan semua peliknya, rumitnya, atau kesulitan, atau salib mengikuti Yesus. Dan karena itu ketika Yesus memberikan jawaban-jawaban itu, sesungguhnya Yesus juga sementara membangun iman Bunda Maria.
0: Okay.
1: Menegaskan kembali, meneguhkan kembali Bunda Maria akan kepercayaannya, supaya dia jangan ragu, supaya dia tetap setia dalam imannya dan tetap percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah perbuatan yang benar. Toh di balik semua pernyataan Yesus itu, tidak ada satupun yang Yesus tolak dari Bunda Maria.
0: Iya. Baik, Pak Sakri, segalanya cukup ya gitu ya, karena ini tinggal berapa menit lagi harus mengakhiri. Boleh disampaikan statement penutup singkat saja dan ditutup dengan doa.
1: Terima kasih Pak Fongki. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria adalah Bunda Gereja, Bunda kita semua yang percaya kepada Kristus. Maka Bunda Maria tidak henti-hentinya memanggil anak-anaknya untuk datang kepadanya di tengah segala kesulitan dan kerumitan yang dialami. Kiranya di bulan Mei ini yang masih kita jalani dan sebagai bulan Maria, kita terus tekun berdoa kepadanya. Kiranya kita mampu dan dilayakkan untuk mengikuti teladannya dengan bersabda dan berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita akhiri mutiara pagi kita ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah memberikan kepada kami Bunda Putramu Bunda Maria untuk menjadi Bunda kami, pendoa bagi kami dan perantara doa kami kepada Putramu. Kami mohon ajarilah kami untuk mengikuti teladannya dan belajar daripadanya bagaimana menjadi anak-anakmu yang taat, rajin dan setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasih, seluruh anggota keluarga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar, dan pemerintah provinsi 30 miliar.
1: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 25 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur tekankan komitmen perkuat bank daerah dan perluas akses KUR bagi masyarakat. Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. RUPS Bank NTT, Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan perluas akses KUR bagi masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena selaku pemegang saham pengendali atau PSB Bank Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen seluruh kepala daerah di Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi dalam pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Melki usai memimpin rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan RUPS luar biasa Bank NTT yang berlangsung di kantor Gubernur NTT Minggu 24 Mei 2026. Dalam konferensi pers, ia menjelaskan agenda penting yang telah diputuskan mulai dari evaluasi kinerja Bank NTT, pembagian dividen, perubahan struktur direksi dan komisaris, hingga penambahan modal dari sejumlah pemerintah daerah. Sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen menambah penyertaan modal, di antaranya pemerintah Provinsi NTT sebesar 30 miliar, Kabupaten Malaka sebesar 5 miliar, dan Kabupaten Alor sebesar 3 miliar.
0: Tadi juga kami menyatakan juga ada penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar, dan pemerintah provinsi 30 miliar, dan juga menyepakati ada imbran atau penggunaan di luar uang, misalnya tanah dan sebagainya, yang terkait dengan kebutuhan bank pun bisa masuk menjadi bagian dari penyertaan modal dari Bank NTT. Jadi prinsipnya tadi sekali saya sampaikan bahwa diskusinya sangat fluid dan baik, dan kami senang karena dengan diskusi yang terbuka ini membuat, dan saya yakin perkembangan untuk Bank NTT akan jauh lebih baik lagi.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus menegaskan, meskipun terjadi kenaikan BI rate, pihaknya belum berencana menaikkan suku bunga kredit demi menjaga daya tahan masyarakat dan pelaku usaha. Charlie mengungkapkan bahwa Bank NTT akan segera kembali menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR setelah sempat berhenti sejak 2019. Tahun ini, Bank NTT telah menyiapkan KUR sebesar 350 miliar, terdiri dari 300 miliar untuk pelaku UMKM produktif dan 50 miliar khusus bagi pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.
4: Sejak tahun 2019 itu kan tidak menjalankan KUR. Jadi sekarang tuh kita start dari baru lagi. Jadi kita harus register lagi, kita harus connect sistemnya segala macam. Tapi semua udah beres semua. Saya rasa akhir bulan ini tinggal jalan.
5: Yang penting usahanya betul-betul usaha yang nyata, yang benar lah ya. Kita juga nggak mau, kan kita sampai dihentikan kali lalu itu kan gara-gara macetnya terlalu banyak. Nah, sekarang kita nggak mau lagi itu pengalaman pahit, jadi kita atur sisturnya segala macam lebih baik lah.
3: Dengan berbagai keputusan strategis tersebut, pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di NTT berharap Bank NTT dapat semakin sehat, profesional, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Rotendao apresiasi kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia dan dukungan untuk program strategis daerah. Yana Plugi melaporkan.
6: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao mendapat sambutan positif dari pemerintah Kabupaten Rotendao. Bupati Rotendao Paulus Henuk menyebut kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi daerah.
7: Ya, tentu saja sebagai Bupati dan atas nama seluruh masyarakat Rotendao kita berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Pak Wapres mau berkunjung ke Rotendao untuk melihat beberapa proyek strategis nasional baik itu yang terkait dengan desain maupun dengan MBG. gitu. Tentu saja kita bersyukur. Dan tadi dalam diskusi dengan beliau, semua proposal-proposal, surat-surat yang saya sudah kirimkan ke berbagai kementerian negara sejumlah lebih kurang 3 triliun, beliau minta supaya surat dan proposal itu dikirimkan juga ke beliau untuk kemudian dibantu untuk dipantau.
6: Bupati Rotendao Paul Senuk menambahkan perhatian Wakil Presiden juga terlihat melalui dialog langsung bersama petani rumput laut. Berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat disebut telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Pemerintah daerah selanjutnya diminta menyusun proposal pembangunan yang bersifat tematik sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing desa, baik wilayah pesisir maupun pedalaman, agar penanganannya lebih tepat sasaran.
7: Sejak dengan kedatangan beliau juga berdiskusi, berdialog langsung dengan para petani rumput laut, dengan para kepala desa, dengan para calon pekerja di tambak garam. Ini juga ada berbagai permintaan yang disampaikan langsung oleh desa, oleh petani rumput laut. Itu juga sudah menjadi atensi dari Pak Wapres. Sehingga kita berharap tadi beliau perintahkan saya untuk kemudian setelah ini rapat lanjutan dengan semua kepala desa untuk diajukan proposal-proposal bersifat tematik, artinya yang ada di desa, keunggulan-keunggulan desa itu bisa berbeda-beda antara desa pesisir dengan desa yang ada di pedalaman itu bisa berbeda. Nah, itu diajukan sesuai dengan kebutuhan desa. Itu nanti akan dibantu oleh beliau, baik yang bersifat mungkin pribadi maupun bersifat pemerintah, nanti diarahkan ke kementerian teknis yang membidangi seperti itu.
6: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Yana Plugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing. Literasi bukan saja soal kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkomunikasi, serta berinovasi dan membangun generasi yang unggul. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.
8: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Borobudur Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
1: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenBI. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
8: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
9: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bunda literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
8: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan, tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama-sama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pelantikan pengurus baru OMK Paroki Santo Kristoforus Baa diharapkan menjadi wadah pembinaan iman kaum muda. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
10: Katolik atau OMK Paroki Santo Kristoforus Baa resmi dilantik. Pelantikan badan pengurus dalam suasana perayaan Hari Raya Pentakosta. Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat pelayanan persaudaraan dan pertumbuhan iman kaum muda di lingkungan gereja. Ketua OMK yang baru dilantik, Valentinus Anapa, dalam sambutannya mengajak seluruh kaum muda Katolik untuk menjadikan OMK sebagai wadah yang hidup, bukan hanya aktif dalam kegiatan gereja, tetapi juga menjadi tempat bertumbuh dalam iman dan pelayanan kepada sesama.
11: Dalam kesempatan ini juga saya mengajak seluruh teman-teman OMK untuk bersama-sama menjadikan OMK sebagai wadah yang hidup, bukan hanya aktif dalam kegiatan gereja, tetapi menjadi tempat bagi orang muda untuk bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan pelayanan. Saya percaya ketika kita berjalan bersama dan mengandalkan Tuhan, banyak hal baik yang bisa kita lakukan untuk gereja dan sesama.
10: Sementara itu, Penasihat Ketua 1 Dewan Pastoral Paroki Santo Kristoforus Baa, Kanisius Kelly, menegaskan bahwa kaum muda harus menjadi pribadi yang tegar, berani, dan tidak takut menghadapi tantangan hidup karena Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang muda.
12: Oleh karena itu, kepada anak-anak saya, kaula muda, orang muda Katolik, tegar, berani, kuat, perkasa sebagai orang muda, karena Roh Kudus sudah bekerja hari ini kepadamu, bertepatan dengan perayaan Pentakosta hari ini. Jangan takut salah, hadapi satu kesalahan itu. Benar, maju. Jangan jadi pemuda yang orang ende bilang pakulaku, yang noenau. Jadi pemuda yang perkasa, berani, tidak boleh takut.
10: Dewan Pastoral Paroki Santo Kristoforus Baa juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus OMK yang sebelumnya atas pelayanan dan kerjasama yang telah dilakukan selama masa kepengurusan. Ia berharap pengurus baru mampu merangkul seluruh kaum muda dan menghadirkan program-program yang membangun kehidupan bergereja di Paroki Santo Kristoforus Baa. Adapun susunan pengurus baru OMK Orang Muda Katolik Paroki Santo Kristoforus Baa, Ketua Valentinus Anapa, Wakil Ketua Maria Sampang, Sekretaris Veronica Naben, dan Bendahara Katrin Baribe. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Amarasi Timur mendorong perbaikan infrastruktur dan akses transportasi menuju Taman Wisata Alam Menipo guna meningkatkan kunjungan wisatawan di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Camat Amarasi Timur Anita Nautani mengatakan hingga saat ini masih banyak infrastruktur di kawasan Taman Wisata Alam Menipo yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama akses jalan, dermaga, serta jaringan internet. Menurutnya, akses menuju lokasi wisata masih menjadi kendala utama karena wisatawan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Sementara transportasi umum menuju kawasan tersebut masih sangat terbatas. Camat Amarasi Timur Anita berharap pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur penunjang wisata agar minat masyarakat berkunjung ke taman wisata tersebut semakin meningkat.
13: Mudah-mudahan dermaga bisa diperbaiki, terus akses jalan ke sini. Karena perhatian masyarakat untuk mau ke sini juga yang penting ada akses dan juga jaringan internet. Karena sampai dengan saat ini untuk jaringan hanya di sini, tapi untuk di depan, di jalan itu memang tidak ada. Kami siap mendukung dan juga kami akan mempromosikan. Terus terang, sudah berapa bulan hari angkutan umum itu ada, memang ada bis perintis, tapi dia hanya berjalan sampai hari Rabu saja. Kalau bisa hari libur ada, supaya meningkatkan kemauan masyarakat untuk datang.
2: Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah kecamatan juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa atau BUMDes dengan menghadirkan pelaku UMKM di kawasan wisata. Menurut Anita, sejumlah fasilitas penginapan yang sudah dibangun di kawasan tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sehingga membutuhkan perhatian dan pengelolaan kembali. Dua orang warga Negara asing WNA asal Austria dikabarkan meninggal usai jatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncawulang, Potawangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu 24 Mei 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fatur Rahman, menjelaskan informasi tersebut insiden naas diterima Pos Sar Manggarai Barat dari Kalak BPBD Manggarai Barat, lalu diteruskan ke Kantor Sar Maumere. Yang mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah, kedua korban melakukan wisata di air terjun Cuncawulang. Namun saat melintasi jembatan, kedua WNA terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Identitas dari kedua korban itu seorang laki-laki berusia 55 tahun atas nama Jurgen dan seorang lagi perempuan bernama Astrid berusia 57 tahun. Pasca menerima laporan, tim SAR gabungan Labuan Bajo langsung dikerahkan menuju air terjun Cuncawulang untuk melakukan evakuasi. Saat tiba di lokasi, tim melakukan koordinasi serta evakuasi kedua WNA tersebut menuju Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan perluas akses KUR bagi masyarakat. Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fongkilita mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi.

0: fungsi
1: sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Pro 1 kanal inspirasi, informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga semua aktivitas rutinitas Anda yang dilakukan hari ini semuanya bisa berjalan optimal gitu ya. Apalagi hari ini hari Senin yang pastinya semua perasaan yang mengatakan I hate Monday dan lain sebagainya itu disingkirkan gitu ya. Biar moodnya tetap terjaga untuk melaksanakan semua aktivitas Anda. Yang hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga di usia yang baru makin menumbuhkan cinta kepada sesama gitu ya. Dan semua yang didoakan semuanya itu terjawab gitu ya. Jadi manusia yang juga bermanfaat bagi siapapun. Informasi-informasi terkini bakalan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dimana pendengar, di era digital penjajahan tidak selalu hadir gitu ya dalam bentuk fisik ataupun kekuatan militer. Kini ancaman baru bisa datang melalui layar ponsel ataupun juga media sosial yang kita gunakan setiap hari. Jadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria mengingatkan generasi muda untuk mewaspadai bentuk baru penjajahan digital melalui dominasi algoritma media sosial dan platform digital. Karena menurut Nezar, algoritma bekerja dengan menampilkan informasi yang paling sering disukai dan dicari gitu ya. Akibatnya, masyarakat cenderung hanya melihat sudut pandang yang sama secara terus-menerus, sementara pandangan berbeda semakin jarang muncul. Kondisi ini dikenal sebagai filter bubble atau echo chamber. Jadi untuk Anda yang biasanya nonton media sosial gitu ya dengan masak-masakan, ya otomatis ketika buka Facebook, Instagram ataupun juga TikTok, ya semuanya menyangkut dengan masak-masakan ya, karena itu dia, karena algoritma. Jadi Anda yang suka nonton yang negatif-negatif, ya otomatis ya di media sosial yang Anda tonton itu semuanya muncul algoritma yang menyangkut dengan hal-hal negatif. Jadi ya tadi disampaikan bahwa ini bukan ancaman soal ya kekerasan fisik, penjajahan dalam bentuk fisik, tapi ini ancaman yang baru gitu ya, yang kita tiap hari tonton di layar ponsel kita. Nah, situasi ini pendengar dinilai sangat berbahaya karena bisa memicu polarisasi sosial, memperkuat penyebaran misinformasi, dan melemahkan kemampuan berpikir kritis, terutama di kalangan anak-anak muda yang sangat aktif di ruang digital. Nezar juga menyoroti pendengar ketatnya persaingan global dalam penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan industri semikonduktor. Karena itu generasi muda Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pencipta atau pengembang teknologi di masa mendatang.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia dan telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana, program magister, hingga program doktor S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui admisi siat.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah dilengkapi dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT juga tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan kunjungi website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau Anda bisa hubungi layanan WhatsApp di nomor 0813-3924-1979. Mbak Saudara juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru di program diploma dan sarjana Universitas Terbuka dibuka sampai tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Dimanapun Anda berada, jangan lupa sarapan pagi gitu ya. Dan jangan lupa untuk beraktivitas fisik kurang lebih selama 15 menit gitu ya, biar Anda makin sehat, makin fresh, makin kinclong. Kinclong. Ya, memang kalau aura positif itu ketika sudah terpancar, ya pasti tubuh kita, wajah kita akan memancarkan sinar. Sinaran mentari menyinari. Ya, pendengar, pagi ini informasi selanjutnya masih kami kutip gitu ya untuk Anda di pagi ini dari kantor Antara. Ya, kalau bicara soal kesehatan, siapa bilang pelaut? Bukan gitu ya, tapi ini siapa bilang penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung hanya menyerang orang tua? Kini, penyakit kronis ini justru mulai banyak ditemukan pada remaja hingga anak-anak akibat pola hidup yang kurang sehat. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono mengingatkan pentingnya melakukan cek kesehatan secara rutin gitu ya sebagai langkah deteksi dini. Karena kebiasaan kurang bergerak, tidur yang tidak cukup, serta konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, ini bisa meningkatkan risiko penyakit berbahaya sejak usia muda. Nah, diabetes pada remaja berkembang lebih cepat dan memicu komplikasi serius seperti gangguan ginjal, penyakit jantung, bahkan kematian. Karena itu pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi sangat penting agar penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih awal. Itu dia informasi untuk Anda, jadi sebaiknya jangan disembunyikan semua sakit-sakit kronis yang terjadi gitu ya, biar Anda langsung diperiksakan ke ya puskesmas ataupun rumah sakit. Mumpung masih ada cek kesehatan gratis, boleh dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya, khususnya untuk adik-adik, anak-anak muda gitu ya, biar deteksinya lebih dini, bisa mengetahui penyakit juga sehingga bisa mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Anda masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda di mana pendengar Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengajak masyarakat untuk saling percaya dan kompak menghadapi dampak ketidakpastian ekonomi global saat ini. Dan kondisi ekonomi global menghadapi tekanan akibat konflik di Timur Tengah yang masih memanas dan berdampak pada perekonomian berbagai negara. Kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah ini juga menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Dan ia juga mengatakan bahwa hal ini perlu ditegakkan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia untuk saling percaya satu sama yang lain dan mempercayakan semuanya kepada pemerintah Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Ya, peringat sebanyak 9 warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban penahanan Zionis Israel kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Minggu sore kemarin. Kepulangan 9 warga negara Indonesia bergabung dalam pelayanan global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di tanah air menjalani perjalanan panjang setelah berhasil keluar dari penahanan otoritas Israel. Mereka sebelumnya dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI sebagai langkah perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga turut hadir dalam penjemputan kepulangan WNI. Kesembilan WNI tersebut dan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua lembaga yang terlibat dalam pembebasan warga itu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

Ya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur menggandeng novelis Dewi Lestari yang dikenal dengan D. Lestari untuk mengembangkan literasi di daerah melalui berbagai kegiatan termasuk bedah buku yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Communities digelar dalam rangka memperingati World Book Day 2026. Ia menjelaskan bahwa momentum untuk meningkatkan budaya literasi, minat baca, serta memperkuat ekosistem pembelajaran di masyarakat. Dalam semangat kolaborasi, kegiatan itu dirancang tidak hanya edukatif tetapi juga menyenangkan dan kreatif. Ia menyampaikan bahwa kehadiran berbagai program literasi, BI juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, selain itu informasi kami hadirkan soal berita kehilangan dari Bapak Albertus Magnus Maran di Kayu Putih, Jalan Beringin Merah, Kota Kupang. Ditujukan kepada masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, telah jatuh hilang sebuah STNK mobil minibus Mitsubishi Expander berwarna hitam dengan nomor polisi EB1455CA dan satu buah KTP atas nama Albertus Magnus Maran. Surat-surat tersebut jatuh atau hilang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 di sekitar Pasar Impres Nengkoten 1 menuju Jalan Wijaya Lamentik dan Jalan Beringin Merah Kota Kupang. Bagi yang menemukan dapat menghubungi nomor HP 0853 3839 8223 atau Anda bisa antar langsung ke kantor RRI Kupang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.
1: Untuk tegak berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kita lanjut lagi pendengar untuk informasi-informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Di mana pendengar, dua orang warga negara asing asal Austria dikabarkan meninggal setelah jatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cuncawolang, Potawangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada minggu kemarin. Informasi itu diterima Posar Manggarai Barat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah diteruskan ke Kantor SAR Maumere. Kepala Kantor SAR Maumere selaku SMC atau SAR Mission Coordinator Fatur Rahman menjelaskan bahwa berdasarkan informasi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah, kedua korban melakukan wisata ke air terjun Cuncawolang. Namun saat melintasi jembatan, korban terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasca menerima laporan, tim SAR gabungan langsung dikerahkan menuju lokasi dan untuk melakukan evakuasi. Tiba di lokasi, tim melakukan koordinasi serta melakukan evakuasi terhadap kedua warga negara asing menuju Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo. Kedua korban berusia 55 tahun dan 57 tahun, laki-laki dan juga perempuan. Info tadi kami kutip dari RRI.co.id.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa.
6: Naik kereta api, tut tut tut.
7: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Ya, pendengar, pagi ini kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang akan disampaikan forecaster BMKG Eltari Kupang. Ada Ibu Listi. Selamat pagi, Ibu Listi.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Ibu pagi ini?
1: Baik, kakak sendiri bagaimana? Kak?
0: Sehat, Kak Listi. Terima kasih. Nah, pagi ini cuacanya cerah gitu ya, Bu ya. Seperti apa nih info cuaca edisi hari ini? Boleh disampaikan.
1: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar setia di mana saja berada. Kami dari BMKG Eltari Kupang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Senin 25 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berkawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan untuk wilayah Soe, Betun, dan Ende. Untuk dini hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan untuk wilayah Bajawa. Kemudian ada potensi kabut untuk wilayah Dorong dan Riteng. Suhu udara berkisar antara 20 derajat hingga 33 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 16 hingga 24 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini yaitu waspada adanya potensi angin kencang untuk wilayah Manggarai Barat dan Saburai Jua. Sekian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih banyak. Untuk potensi angin kencang beberapa hari ke depan ini masih ada potensi untuk wilayah NTT, Bu?
1: Iya, masih untuk wilayah Manggarai Barat dan Saburai Jua.
0: Oh, dua wilayah itu saja ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Ibu Lisi, terima kasih ya dengan informasinya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan sukses terus.
1: Iya, sama-sama. Selamat bertugas juga.
0: Baik, mendengar demikian Ibu Listi, forecaster BMKG Eltari Kupang yang sudah menyampaikan informasi cuaca edisi hari ini.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.